Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jagusalim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi, Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara Kredil Fabri di pagi hari ini hadir dengan program Selamat Pagi Pesisir Selabi. Tentunya kita hadirkan di hari Jumat yang penuh berkah ini, sahabat, di 2 Oktober 2020. Dan menyapa tentu buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada sahabat Lengkisau pagi hari ini yang tengah memulai aktivitas. Semoga pada hari ini aktivitasnya berjalan dengan lancar, diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Lengkisau, informasi Islam kita juga hadirkan ya, sambil memutarkan lagu-lagu religi tentunya, menemani sahabat hingga pukul 8:30 nantinya.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
4: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
3: lo kok merokok?
4: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
3: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
4: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
3: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkisau FM, Sabah Lengkisau, masih bersama Del Febri dalam program Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi Jumat 2 Oktober 2020. Sabah Lengkisau, ayat kursi merupakan sebutan populer untuk ayat 255 dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat ini menjadi ayat paling agung dan mulia dalam Al-Quran, bahkan keistimewaannya dibenarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ayat kursi merangkum sifat Allah SWT tentang keesaan dan juga kemahakuasaan. Dengan mengamalkannya secara rutin setiap hari, dapat menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan, baik dalam urusan di dunia maupun di akhirat. Lalu sobat Lengkisau, apa yang akan terjadi jika kita rutin membaca ayat kursi setiap hari? Merangkum dari buku terjemah dan Fadilah Majmu' Syarif karya Ustadz Rustianto dan buku ayat kursi untuk perlindungan diri karya Ahmad Fatoni El-Kaisi, terdapat 8 keutamaan dan fadilah untuk orang yang rutin membaca ayat kursi setiap harinya. Yang pertama, Sabah Lengkisau, dijaga sepanjang hari dari segala bentuk kejahatan. Kejahatan dapat bersumber dari manusia, hewan buas maupun setan. Membaca ayat kursi di waktu pagi dan petang menjadi benteng penjagaan harian. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari akan dilindungi sampai sore, dan siapa yang membacanya di sore hari akan dilindungi hingga pagi hari. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi. Yang kedua, Sabah Lengkisau, manfaat atau keutamaan dari kita membaca ayat kursi berada dalam naungan perlindungan antar waktu sholat. Bagi yang melazimkannya usai sholat fardu, perlindungan Allah mengalir berkesinambungan. Hasan bin Ali menuturkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib, ia berada dalam lindungan Allah hingga tiba waktu sholat berikutnya. Hadis riwayat Tabrani. Anas radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa ambalan usai sholat ini dijaga kelestariannya oleh para dabi, syiddiqin atau syuhada. Keutamaan yang ketiga, Sabah Lengkisau, mengusir setan dan menangkal sihir dari rumah. Kediaman yang rutin dibacakan ayat kursi terbebas dari pengaruh jahat. Berdasarkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah ayat ini dibaca di sebuah rumah melainkan setan meninggalkannya selama 30 hari dan tukang sihir tidak akan sanggup memasukinya selama 40 malam. Berikutnya, Sabah Lengkisau, tidur tenang tanpa gangguan dan juga mimpi buruk. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa membaca ayat kursi sebelum beranjak tidur membuat Allah mengutus penjaga sehingga setan tidak berdaya mendekat hingga waktu subuh tiba. Syaidina Ali juga menyebut perlindungan saat tidur ini meluas hingga ke rumah-rumah tetangga sekitar. Orang soleh terdahulu turut mengajarkan membaca ayat ini 3 kali sebelum tidur dengan mengulang kalimat Wala ya'udu hibzuhuma wa huwal aliyul azim 3 kali agar terbebas dari mimpi buruk. Berikutnya, Sabah Lengkisau, keutamaan yang kelima dari kita rutin mengamalkan membaca ayat kursi, didoakan 70 ribu malaikat dan dicabut dari kefakiran. Dalam riwayat Abu Hurairah, seseorang yang membaca ayat kursi ketika keluar rumah akan didoakan ampunan dan kebaikan oleh 70 ribu malaikat. Sementara bila dibaca saat melangkah masuk kembali ke rumah, Allah SWT akan mengangkat dan mencabut kefakiran yang menyelimutinya.

Sungguhnya luar biasa sekali ya sahabat, manfaat dan juga keutamaan ketika kita membaca ayat kursi ini, di mana masih ada nih sahabat keutamaan yang keenam, yaitu hajat terkabul, rezeki lancar dan terbebas dari hutang. Syekh Al-Albani menerangkan rahasia bilangan 170 yang merupakan jumlah huruf dalam ayat kursi. Siapa saja yang membaca sebanyak 170 kali, niscaya Allah mencukupi kebutuhannya, melancarkan datangnya rezeki, mempercepat pelunasan hutang, serta melindunginya dari perkataan dan perbuatan yang tidak disukai. Berikutnya sahabat Al-Kisah, ketika kita menghadapi kesulitan, kita mengharapkan keutamaan, membaca ayat kursi bisa memperoleh pertolongan ketika kita menghadapi masalah ataupun kesulitan. Abu Qatadah dia meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa membaca ayat kursi ketika menemui kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan segera mendatangkan pertolongan baginya. Berikutnya sahabat Al-Kisah, membuka pintu syurga selepas kematian. Puncak fadilah melafalkan ayat agung ini setiap hari adalah keselamatan abadi di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Umamah, barang siapa membaca ayat kursi setiap habis sholat, niscaya tidak ada yang akan menghalanginya ke surga sesudah ia mati.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi? Dada, sakit.
1: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
3: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
4: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
3: Bener nih.
4: Bener.
3: Nanti kamu dianggap gak gaul lagi sama teman-teman kamu.
4: Ah bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
3: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
4: Iya bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
3: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
4: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
3: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
4: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
3: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
4: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
3: Betul nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
4: Ya iyalah bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

por la luz.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM. Sama Lengkisau masih bersama Dela Febri dalam program Selamat Pagi Pasisir Islami. Sahabat, itulah informasi seputar Islam yang kita hadirkan untuk Sahabat Lengkisau serta lagu-lagu religi menemani sahabat di edisi Jumat 2 Oktober 2020. Dan ini masih akan kita hadirkan program yang berbeda, dan lagu-lagu bernuansa Islami masih akan menemani sahabat hingga pukul 9 nantinya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Raja Gus Salim, Payanan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi Sal kembali bersuara ke Adel Fabri. Kita hadirkan program Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Dan program spesial ini hadir sahabat ya, menghadirkan tausiah dari narasumber kita, dari penjuluh agama yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan sama lagi Sal, di edisi kali ini Jumat 2 Oktober 2026 kita kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau Sabah Lengkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Sahabat juga bisa untuk berpartisipasi ataupun bertanya ya terkait dengan kegiatan kita di pagi kali ini, boleh melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0823 7441 4591, atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik, sahabat Lengkisau, di pagi hari ini, di hari Jumat, kita menambah kembali pengetahuan kita seputar Islam bersama penyuluh agama masih dari Kecamatan Ampek Hulu Tapan. Ada Bapak Riyadus Arsila SSI yang sudah hadir bersama kita sahabat di studio Radio Lengkisau FM. Kita sapa. Halo Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Bapak Riyadus ya, atau Pak Rio, sudah hadir bersama kita di edisi kali ini. Bagaimana Pak kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Bu.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bapak ya. Gimana ya tadi perjalanannya dari Tapan deh ke Painan?
1: Pertama kalau dari segi perjalanan, alhamdulillah seperti biasa, agak berkabut.
0: Agak berkabut.
1: Kami berangkat tadi jam 5 lewat 40. Alhamdulillah sudah sampai di Radio Lengkisau ini jam 9 kurang 20.
0: Iya, termasuk cepat juga ya Pak ya, tapi lancar tadi ya Pak.
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Alhamdulillah lancar, Ibu.
0: Oke, terima kasih Bapak ya sudah hadir bersama kita. Boleh Bapak mengawali tausiah kita di sapa dulu Pak pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Halo sahabat Lengkisau dimanapun berada. Perkenalkan saya Riyadus Arsila. Alhamdulillah pada hari ini diberi kesempatan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Agama Pesisir Selatan bersama Radio Lengkisau FM. Mudah-mudahan tausiah yang saya berikan pada hari ini di samping mengingatkan kepada diri saya pribadi, mudah-mudahan kembali mengingatkan kepada kita bersama.
0: Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Rio di pagi hari ini. Dan sahabat, untuk tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Nabi Muhammad tentunya merupakan suri teladan ya Pak ya. Ya, merupakan pedoman kita dalam kehidupan dunia dan menuju akhirat. Kita akan mendengarkan sahabat ilmu Islam dari Bapak Rio di pagi hari ini. Silakan Bapak.
1: Rido ya, Bu.
0: Bapak Rido ya. Silakan Bapak.
1: Oke, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sahabat Lengkisau dimanapun berada, bila berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang menjadi teladan bagi kita bersama sampai nanti hari kiamat datang, maka kalau berbicara tentang teladan beliau, sungguh tak bisa kita bayangkan. Sungguh semua yang beliau kerjakan dimulai dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi, alhamdulillah bisa kita contoh dan menyelamatkan kita dari sakit, menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik hingga nanti mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Pada pagi yang berbahagia ini, sahabat Langkisau dimanapun berada, kami akan mengajak kita bersama untuk mengingatkan bagaimana 5 akhlak Nabi Muhammad SAW yang bisa kita tiru dalam keseharian kita sehari-hari. Akhlak yang pertama adalah bagaimana lemah lembutnya seorang Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dalam Ali Imran ayat 31 itu jelas Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, jika mereka mencintai aku sebagai Tuhannya, maka ikutilah engkau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Dalam Al-Ahzab ayat 21, apa kata Allah? Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu sudah lengkap suri tauladannya. Diikuti dengan hadis, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad itu diutus memang untuk memperbaiki akhlak manusia. Berkaitan dengan sikap atau sifat lembut dari seorang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak saja lembut kepada keluarga, Nabi Muhammad juga lembut kepada para orang yang memusuhi beliau. Mereka tidak memiliki, beliau tidak memiliki musuh, tapi mungkin ada orang yang menganggap beliau musuh. Contoh saja kalau kita baca riwayat seperti kisah Abu Lahab. Abu Lahab itu sahabat Langkisau, dia sangat sakit hati ketika Nabi Muhammad ini membawakan ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad ini pergi berdakwah menyebarkan agama Islam, maka Abu Lahab akan membuatkan lubang-lubang jebakan dengan harapan nanti bisalah Nabi Muhammad SAW ini masuk ke dalam lubang, apakah patah, luka dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, saking banyaknya lubang jebakan yang dibuat untuk Nabi Muhammad, ternyata orang yang membuat lubang ini yang masuk lubang. Dari pagi Abu Lahab itu masuk lubang, tak dapat ditolong oleh orang lain. Sudah berulang kali ditolong, baik dengan orang yang memiliki kekuatan, berbadan besar, memakai tali, ditarik sebanyak apapun orang, tak sanggup. Ketika sore Nabi Muhammad pulang, nampak orang ramai. Ditanya oleh Nabi Muhammad, apa yang terjadi di sini Bapak dan Ibu? Apa kata masyarakat? Abu Lahab masuk lubang ya Rasulullah. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, maka nampaklah di sana ternyata Abu Lahab ini sudah meringis kesakitan. Bisa jadi kaki dan tangannya ada yang terluka, patah atau sebagainya. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Bapak Ibu bisa pinjamkan saya tali? Dipinjamkan tali, dijulurkan kepada Abu Lahab. Alhamdulillah satu kali tarik langsung Abu Lahab ini selamat sampai ke atas. Padahal tadi sudah banyak orang yang menolong, tak sanggup. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika Abu Lahab ini selamat, apakah dia mengucapkan terima kasih kepada Abu Lahab? Ternyata sahabat Langkisau, Abu Lahab ini tidak mau berterima kasih. Apa artinya? Orang-orang yang ketika sudah ditolong tidak tahu berterima kasih, itu bukan hari ini saja ada Bapak dan Ibu. Jauh-jauh hari sebelum kita lahir sudah ada tipe manusia yang ketika sudah ditolong tapi tak mau berterima kasih. Lantas mendengar hal-hal seperti ini, bisalah kita renungkan agar nanti kita menjadi hamba Allah yang tentunya rendah hati dan mau berterima kasih ketika sudah diberikan bantuan. Yang menjadi masalah adalah Abu Lahab ini ketika sudah sampai di atas, dia tak mau berterima kasih, malah menjelek-jelekkan Rasulullah. Apa kata Abu Lahab? Wahai penduduk Mekah, tidakkah kalian lihat dari pagi tadi kalian menolong aku, kalian tak sanggup, padahal kalian banyak, badan kalian besar. Tapi ketika Muhammad menolong aku, ternyata dia sanggup. Sungguh dia memiliki sihir yang sangat banyak. Nabi Muhammad tersenyum dan pulang ke rumahnya. Ini kalau kepada musuh. Kalau lembutnya hati seorang Nabi Muhammad kepada keluarga, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahlih. Apa kata Nabi? Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Kita jelaskan saja pada pagi ini, sahabat Langkisau, ada 3 cerita istri Nabi tentang kebaikan beliau kepada keluarga. Yang pertama, kita dengarkan cerita Khadijah. Apa kata Sayyidah Khadijah? Pada suatu hari, Nabi Muhammad ini pulang dari berdakwah mengajarkan agama. Dulu kalau belajar agama ini tidak bisa seperti hari ini, bisa mendengarkan, bisa datang ke pengajian. Dulu kalau orang ingin belajar agama, Nabi Muhammad ingin mengajarkan agama ini kepada orang-orang yang masuk Islam, itu sangat susah. Harus menunggu kafir Quraisy ini tidur dulu. Maka mereka akan belajar di rumah sahabat yang bernama Arkam bin Abul Arkam. Jam berapa mulai belajarnya? Lebih kurang jam 12 atau jam 1 malam. Bayangkan saja, kalau dimulai jam 1 atau jam 12 malam, maka belajarnya ini paling cepat selesainya adalah sekitaran jam 3 atau jam 4. Ketika Nabi Muhammad pulang ke rumah, dulu orang kan memakai lampu bukan listrik, tetapi kalau bahasa Tapan itu bu lampu togo. Maka ketika Nabi Muhammad hendak mengetuk pintu, ternyata di dalam lampu togo ini sudah tidak hidup lagi. Maka beliau tidur di luar. Apa sebab? Ketika ditanya oleh Khadijah membuka pintu pagi hari, "Ya Rasulullah, suamiku, mengapa engkau tidak membangunkan aku?" Apa kata Rasulullah? "Aku tidak ingin membuat engkau terbangun ketika engkau sedang tertidur." Bayangkan saja, pulang dari mengajarkan agama sampai di rumah, ketika istri tertidur, tak mau dia untuk membangunkan karena takut istrinya terganggu. Hari ini kita pulang main domino. Ada bapak-bapak kita pulang dari main koa, ada yang pulang dari berkaraoke, kadang Pak Ibu, sahabat Langkisau. Itu kalau pulang malam jam 3, jam setengah 2, itu degedor-gedor pintu tuh, Bu. Kalau lama istrinya membukakan pintu, keluar kata-kata, "Nak namo jambu lah ya," kan itu. Jadi ini bisa menjadi contoh bagaimana lembutnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dengarkan cerita dari Aisyah. Apa kata Aisyah istri Nabi? Ketika waktu itu Nabi Muhammad berangkat. Ketika berangkat pergi berdakwah pagi, ternyata Aisyah istrinya duduk di dalam rumah. Sekitaran siang, waktu makan datang, Nabi Muhammad pulang. Bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah Humairah, adakah sesuatu yang bisa aku makan?" Kalau bahasa awak, Bu, "Alah ado memasak tadi." Apa jawaban Aisyah? "La ya Rasulullah, tidak Rasulullah, hari ini aku tidak memasak. Awak pai tadi, alhamdulillah, inyo di rumah. Kita pulang, inyo masih di rumah." Tapi ketika ditanya oleh suaminya, "Apakah ada yang bisa dimakan?" Keceknya, "Ambo ndak memasak." Apa jawaban Rasulullah? "Kalau engkau belum memasak, tidak apa-apa. Izan ini so'imun, hari ini aku berpuasa sunnah." Nah, bayangkan, bapak dan ibu sahabat Langkisau, seorang nabi saja ketika istrinya tidak memasak, dia ada di rumah, nabi berpuasa sunnah. Nah, kita hari ini mungkin keluar kata-kata kasar dari kaum bapak. "Tu manga saja kau kerajo di rumah tadi. Mengangkang saja kau, duduk mengicu api saja kau." Makan itu, Bu. Maka penting kita meneladani akhlak nabi, karena yang dicontoh dari nabi itu bukan sholat saja, bukan zakat, bukan sedekah saja, lebih kepada akhlak ini agar menyelamatkan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Maka ketika ini disaksikan, ini juga menjadi nanti rekomendasi fikih bagi ulama-ulama fikih kita. Boleh meniatkan puasa sunnah itu di siang hari dengan syarat bila keadaannya kita memang belum mengisi perut kita. Nah, yang kedua, beberapa hari setelah itu, apa kata Aisyah? Waktu itu Nabi Muhammad pergi berdakwah. 2 jam setelahnya ada tetangga yang mengantarkan makanan sedekah, katakanlah seperti martabak Mesir sebanyak 2 porsi. Padahal waktu itu saya tak tahu bahwasanya Rasulullah itu sedang melakukan puasa sunnah hari Kamis. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya tak tahu, saya tunggu agar bisa makan bersama suami saya. Maka ketika suaminya pulang, dalam keadaan berpuasa yang Aisyah sendiri tak tahu. Assalamualaikum, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, alhamdulillah engkau pulang. Aku dari tadi menunggu engkau untuk makan sedekah dari tetangga kita. Apa jawaban Rasulullah? Oke, kita makan. Rasulullah lebih mementingkan menyenangkan hati istri dibandingkan melakukan puasa sunnah. Bayangkan sahabat Langkisau, bagaimana lembutnya beliau, sehingga memang beliau ini adalah sebaik-baik manusia yang harus kita contoh. Kita dengarkan juga dari cerita istrinya yang bernama Safia. Safia berkata, selama saya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap saya hendak menaiki unta, dulu sahabat Langkisau yang menjadi kendaraan kalau pergi kemana-mana di Mekah itu kan unta. Kalau menaiki unta itu kan tinggi. Maka apa kata Safia? Pada waktu itu suami saya Muhammad merupakan orang pertama di kota Mekah. Kalau bahasa kitanya adalah presiden nomor satu. Tapi bayangkan saja, setiap saya ingin menaiki unta, beliau selalu menumpangkan kakinya sebagai alas saya naik. Awak kadang-kadang kini ibu atau sahabat Langkisau, kan tak namuh meniru Nabi itu. Kalau Nabi orang pertama, mohon maaf, pemimpin negara, tetapi ketika istrinya naik kendaraan, begitu beliau melayaninya. Iku awak ndak baru tu dicucu punggung ibu kau sakit, onda lah bagas, ndak batanyu gay doh. Kadang-kadang naik oto, alun batutik pintu de ibu kau oto kau lah pinjak gas langsung kan. Nah, jadi kadang-kadang memang awak banyak mencari hal-hal yang jauh, padahal keseharian awak banyak yang bermasalah tentang akhlak. Yang kedua, sahabat Langkisau dimanapun berada, apa akhlak Nabi yang bisa kita tiru? Yang kedua itu adalah bagaimana simpati beliau kepada orang lain. Beliau merupakan orang yang peduli kepada orang lain. Kawan jatuh awak tagamang, merasakan apa yang ikut dirasakan oleh orang lain. Ada tiga contoh dari simpati yang beliau praktikkan. Yang pertama, jenguklah orang sakit, karena ketika kalian pergi menjenguk, sungguh kalian mendapatkan pahala, kata Nabi. Tapi ingat, senangkan hati orang yang sakit tersebut. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka disunahkan oleh Nabi membawakan sesuatu. Apakah dalam bentuk buah-buahan, roti dan sebagainya, itu pun tergantung kemampuan kita. Awak kadang-kadang kan indah, payah mencari orang sakit. Tiba di situ, membawa tidak ada basa-basi banyak pula. Apa kabar kini ibu? Apa yang dirasa-rasa bu? Jawab di ibu, kok tidak ada yang dirasa-rasa do? Kok bawa sate ya dulu padih atau manih di ambu je? Awak kadang-kadang kan indah, basa-basi lebih banyak. Mengapa penting untuk membawakan sesuatu kepada orang yang sakit? Karena sungguh orang yang sakit itu selera mereka kadang-kadang tak sama dengan kita yang sehat. Ketika dibawa sesuatu dari luar, mungkin makanan, buah-buahan, ini mampu nanti membuka selera sehingga mereka bisa makan lebih banyak, mengisi tenaga mereka. Yang kedua, simpati Nabi itu adalah ketika, mohon maaf, coba dilihat ketika beliau melihat orang yang berduka. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sore tadi ibunda si fulan meninggal dunia. Apa yang harus kami kerjakan? Apa kata Nabi? Hari ini 1, 2, 3, 4 sampai rumah ketujuh, tolong bawakan makanan ke rumah mereka. Sungguh mereka tak sedang memikirkan makanan. Besok rumah 11, 12 sampai 20 bawakan makanan, begitu seterusnya. Makanan yang kalian antarkan memberikan pahala kepada kalian. Makanan yang kalian berikan kepada mereka membantu mereka karena mereka sedang dirundung duka. Ini yang menjadi masalah pada hari ini di tempat kita, khususnya di pesisir selatan. Kita melakukan takziah, tapi takziah hari ini lebih banyak memberatkan kepada orang yang ditimpa musibah. Terkadang mereka harus menyiapkan makanan, menyiapkan snack, menyiapkan air. Bayangkan saja, sudah mereka diuji oleh Allah dengan kehilangan orang yang mereka sayang, mereka pun harus menghidang-hidangkan kepada kita dalam bentuk sedekah makanan. Maka penting kiranya kita perbaiki diri kita. Jangan sampai ketika kita pergi ke tempat orang yang meninggal atau yang sedang berduka itu malah memberatkan mereka dengan ikut memakan makanan yang ada pada diri mereka. Kalau sempat tidak dilakukan itu, bu, viral loh, beko, bu. naik pematang dapat cindawan, naik rumah dapat makanan minuman. Iko sebanyak ko kami pai kosong sejo kami pulang. Kadang-kadang awak kini kan lah membiasakan hal-hal yang buruk dan awak anggap itu benar. Maka bukan takziah tak ada di zaman Nabi. Takziah di zaman Nabi itu sudah ada, tapi takziah itu adalah ketika kita datang ke sana meringankan beban mereka, bukan menjadi beban untuk mereka. Yang ketiga adalah bagaimana kepedulian Nabi ketika berbuat baik kepada siapapun. Apakah orang yang terjatuh, apakah orang-orang yang kakek nenek yang membutuhkan dan sebagainya. Mohon maaf, coba saya tanya sahabat Lengkisau, ketika hari ini ada terjadi kebakaran, satu contoh di Kota Painan, di Tapan, di Indrapuro, di Tarusan dan sebagainya, khususnya di tempat-tempat kabupaten kita lah, mana yang paling banyak hari ini ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi kecelakaan, mana yang paling banyak orang yang langsung menolong korban kebakaran, kecelakaan, atau orang yang mengambil HP? Saya yakin dan percaya, saya survei selaku penyuluh agama Kecamatan Rahul, akan lebih banyak orang yang siaran langsung. Calik lah guys, kebakaran guys. Eh pak bu, tolonglah pak bu, bantu ngambil air pak bu. Awak sia? Bukankah awak ku orang juga? Apa yang bisa awak lakukan? Tidakkah bisa kita menolong sekurang-kurangnya mengambil air? Mungkin air yang kita ambil ini nanti sahabat Lengkisau tidak menolong memadamkan api, tapi sungguh kata Nabi, bisa jadi karena air yang sedikit ini pula membawa kita ke surga. Karena yang dinilai itu bukan berapa banyak bantuan yang kita berikan, tetapi ada atau tidak niat kita menolong. Hari ini kan lain. Kalau orang kebakaran tu, tidak air yang diambil tu, hanya calik. Apa sebabnya mengajar view? Nyo mengajar baa caro video nyo ko viral sekian puluh ribu kali putar beko. Makonyo hari kini kita perlu kembali membenahi diri, mulailah kita meniru akhlak Nabi. Kita ingat-ingatkan bali diri masing-masing, mudah-mudahan nanti kita bisa selamat dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Yang ketiga sahabat Lengkisau dimanapun berada, apa akhlak Nabi ini yang bisa kita teladani? Yang ketiga adalah al-haya'u minal iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman, menjaga malu. Ibu sahabat Lengkisau dimanapun berada, apa yang membedakan kita dengan hewan berkaki empat? Kata Nabi cuma satu, ada tidak malu kita. Nabi pada suatu hari sedang memperbaiki dinding rumah Hindun. Hindun itu merupakan anak dari pamannya Abu Talib, seperadik kandung bersama Ali. Ketika memperbaiki dinding rumah, yang namanya Nabi memakai gamis, maka tersingkaplah, karena dia agak ke atas tangan, tersingkaplah tangan yang atas ini sampai ke, mohon maaf, nampak ketiak beliau yang putih. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, ketiakmu nampak oleh saya. Langsung Rasulullah malu, dia langsung memperbaiki. Padahal Ali adalah laki-laki. Coba lihat kita. Adakah kita hari ini yang menjaga malu? Kadang-kadang, mohon maaf, dimanapun berada, mulai dari Silaut sampai Tarusan, hari ini sudah ada kebiasaan baru karaoke. Kenapa karaoke? Karaoke itu pertama dari segi harga mudah, yang kedua mudah didapatkan. Orang-orang memakai karaoke pada hari ini bukan ketika hari besar saja. Contoh, ada keluarga yang mungkin resepsi nikah, ada anak yang sunat. Hari ini ibu, kalau kami survei, karaoke ini dapat rezeki, langsung juga karaoke itu. Nah, kadang-kadang kalau bahasa Tapan itu meninjau anak dan sebagainya juga bakar karaoke. Yang jadi pertanyaan bukan di karaoke-nya. Yang jadi permasalahan itu bukan di nyanyinya. Yang jadi permasalahan adalah saya survei dari Selaut sampai Tarusan, berapa banyak hari ini perempuan-perempuan yang berhijab memakai gamis ketika mereka menyanyi seperti orang yang lupa diri. Nyubai menyanyi bu, menyanyi kuweku mohon maaf, nyu ikuti dengan goyangan. Kalau dulu kan kalau kita mencari orang yang bergoyang kan artis barok pendek berbaju ketat. Kalau kini artis juga, tapi artisnya artis syar'i. Rusak. Rusak nanti marwah perempuan kalau ini dibudayakan. Nah, nyoba lo lagu ikut tuh, Bu. Sengsara, aku sengsara kece. Ada setan. Tanpa malu. Bayangkan kalau kita lihat kepada hadis Nabi,
2: bila auratmu nampak oleh orang lain, maka bukan dirimu saja yang berdosa, suamimu juga berdosa. Tapi hari ini menjadi pembiaran di tengah masyarakat, malu ini sudah dianggap hal-hal yang biasa saja. Yang penting hati senang, yang penting uang-uang saya, yang penting hidup-hidup saya. Oke, lakukan hidup itu sampai di mata lo. Kalau kami, mohon maaf penyuluh agama aku, Bu, atau sahabat Lengkisau, hanya sekedar menjelaskan saja. Banyak hal-hal yang bisa menyenangkan hati dengan cara tidak menghilangkan rasa malu pada diri kita. Yang keempat, apa akhlak Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani? Yang keempat adalah bagaimana beliau ini merupakan orang yang sopan dan santun, juga ramah kepada orang lain. Sopan santunnya Nabi itu hari ini kita kenal dengan kata yang empat, kata mendaki, kata mendatar, menurun, melereng. Itu sudah praktekkan Nabi zaman dulu, sahabat Lengkisau. Bukan hari ini saja ada, dari dulu sudah dipraktekkan Nabi. Tapi hari ini kata-kata ini sudah banyak yang tidak terpraktekkan lagi, banyak sudah hilang di tengah masyarakat. Sopan santun kita, gaya bicara kita hari ini banyak yang tidak bertata krama. Hari ini coba kita lihat mana yang lebih banyak kita berlemah lembut kepada orang lain atau kepada orang tua. Kadang-kadang kepada rekan kerja, oh nak tanggung lembut suara. Kadang-kadang dengan orang lain, oh tak tanggung lembut suara. Tapi ketika orang tuanya yang bertanya, nak mau pergi kemana, sudah cantik, nyu untuk apa dek amak, untuk apa? Nah, kancang suara kan.

berada. Beberapa hari yang lalu saya naik Damri. Alhamdulillah Damri angkutan perintis. Saya naik Damri dari Painan menuju Ketapan. Berbincang-bincang dengan petugas Damri, apa yang menyentuh hati saya, teriris hati saya, Bu. Apa kata petugas Damri, "Pak, kalau Bapak ceramah, tolong sampaikan ya, Pak, permasalahannya krusial hari ini di PSL." "Apa itu, Pak?" "Moral remaja kita sudah banyak hilang." "Apa contohnya, Pak?" "Saya kan petugas Damri. Petugas Damri, kalau kami Damri ini, Pak, tidak mungkin menyuruh orang untuk berpindah duduk. Tidak mungkin menyuruh orang untuk turun. Ketika mereka naik dan belum penuh, insya Allah akan kami bawa mereka, Pak, sampai ke tempat tujuan." Pada suatu hari, ada bapak-bapak ini naik memakai tongkat. Kakek-kakek memakai tongkat. Ketika dia naik di bus, ternyata bus ini sudah penuh. Tapi di belakangnya itu ada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar entah dari mana yang kita tidak sebutkan. Penuh duduk. Dan saya tahu mereka itu pelajar. Pertama saya lihat selama 10 menit bapak ini berdiri. Tak ada tanda-tanda mereka ingin mengalah untuk membiarkan bapak ini duduk. Akhirnya saya beranikan diri. Saya tanya kepada pelajar tadi, "Dek, bapak ku lah tuo, makai tungkek, tidak bisa tagak lamo do, dek. Siapa adik-adik yang namu untuk tagak sabanta, biar apak ku menggantian. Ibu awak mencaliknya." Alhamdulillah, sampai Painan, tak ada satu pun orang yang mau berdiri. Bayangkan, mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya, permasalahan seperti ini bukan dimulai dari luar, tapi dimulai dari keluarga masing-masing. Bila keluarga sudah menghilangkan rasa peduli, sudah menghilangkan sopan santun, ramah tamah, mementingkan yang baik daripada yang buruk, maka nanti anak-anak secara tak langsung akan bisa diajarkan dari hal itu. Terakhir, sahabat Langkisau dimanapun berada, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita tiru bagaimana beliau menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya Rasulullah, suamiku, kata Aisyah, engkau bergelar maksum, manusia tanpa maksiat, engkau sudah dijamin masuk surga. Tapi setiap malam aku melihat engkau melakukan solat malam sampai kakimu bengkak. Engkau dijamin masuk surga, mengapa harus selama itu pula engkau solat? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Humairah, tidak senangkah engkau melihat aku jadi orang yang bersyukur? Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga. Tapi beliau begitu bersyukur dengan apa yang diberikan nikmat oleh Allah, dengan tetap melakukan sholat. Coba cek kita. Surga kita belum jelas, neraka kita sudah pasti. Kadang-kadang berani kita meninggalkan sholat. Ada beberapa orang rela meninggalkan sholat hanya karena pekerjaan. Ingat ya, ketika nanti dia meninggalkan sholat akibat pekerjaan, meninggal dia, baru 3 hari dia meninggal, orang yang akan menggantikan dia bekerja itu sudah ada. 2, kalau kita meninggalkan sholat dikarenakan, mohon maaf, ketidaktahuan. Kita meninggalkan sholat disebabkan karena, katakanlah, mohon maaf, pengaruh-pengaruh teman. Sungguh teman itu tak baik untuk kita. Kalau disebabkan karena kesibukan, sungguh itu bukan sibuk, tetapi kita yang tidak memprioritaskan. Sampai-sampai Nabi dengan tegas menyebutkan, bila seseorang dengan berani meninggalkan sholat, maka fardu kifayah sudah habis bagi dia. Orang yang tidak sholat, ibu atau sahabat Langkisau, boleh tidak diselenggarakan sholat jenazahnya. Apa sebab? Begitu kerasnya hukuman dari Allah bagi orang yang tak sholat. Kita lihat hadis Nabi, as-sholatu miftahul jannah, sholat itu kunci surga. Sebanyak apapun puasa, zakat, sedekah, sebagainya, bila kita tak melakukan sholat, mohon maaf, kunci tak dapat. Pun sama dengan berbuat kebaikan, as-sholatu miftahul khair, sholat adalah kunci kebaikan. Bila kebaikan yang kita lakukan tidak diiringi dengan ibadah sholat, maka kebaikan-kebaikan itu nanti akan berubah menjadi riya. Kita akan sering untuk menyebutkan apa yang

0: sudah kita beri, apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Maka sungguh solat inilah yang menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan akhirat kita. Sebelum mau tutup, Bu, Nabi Musa alaihi salam dulu pernah dihukum oleh Allah. Mohon maaf, bukan Nabi Musa, Nabi Sulaiman pernah dihukum oleh Allah terkena penyakit stroke, badan mati sebelah 6 bulan lamanya. Kalau kita baca riwayat, apa sebab? Satu kali lalai melakukan sholat asar. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling kaya di antara semua nabi. Tapi kekayaan zaman dulu itu bukan diuji dengan mobil, rumah seperti ini, Bu. Tapi diuji dengan adanya istana dan memiliki binatang-binatang kesayangan. Maka binatang kesayangan Nabi Sulaiman pada waktu itu adalah kuda-kuda yang lengkap warnanya. Dia mandikan kuda yang satu, lepas mandikan kuda yang dua, lepas mandikan kuda yang ketiga. Ketika sibuk memandikan, ternyata matahari ini hampir tenggelam, tandanya waktu asar hampir habis. Tersadarlah Nabi Sulaiman, langsung dia melakukan sholat asar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat Nabi Sulaiman diterima oleh Allah. Tapi apa hukuman dari Allah? Lalai satu kali. Lalai, ya Bu, tidak meninggalkan dong. Lalai satu kali melakukan sholat asar, dihukum 6 bulan badannya terkena stroke atau mati sebelah. Kok hari kini dipraktikkan kepada umat Nabi Muhammad? Lalai sekali sholat asar, badan mati sebelah. Ah, mungkin setiap rumah awak menyimpan orang yang stroke kini, mah. Karena banyak awak yang ringan saja meninggalkan sholat. Yang kedua, sahabat Langkisau, kita coba ingat-ingatkan lagi tentang umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu ada mereka yang memiliki pekerjaan nelayan, mencari ikan. Nah, tapi ditegaskan oleh Allah, wahai Musa, sampaikanlah kepada umatmu, bila mereka ingin pergi mencari kehidupan, mencari rezeki, maka silakan mereka bekerja dari Senin sampai Jumat, disambung hari Minggu. Jangan pergi ketika hari Sabat. Jadi Ibu, kalau zaman Nabi Musa, sholat Jumat itu hari Sabat atau hari Sabtu. Senin sampai Jumat silakan bekerja, Minggu silakan bekerja, tapi Sabtu adalah waktunya sholat Jumat seperti kita. Yang anehnya adalah dari Senin sampai Jumat mereka mencari ikan, ikan ini tak dapat, kalaupun dapat tak besar. Disambung Minggu pun sama. Tapi ketika mereka ingin melakukan sholat Sabat, kalau bahasa awak kini sarung dipakai, peci lah tak pakai, seolah-olah dari air laut itu ikan yang keluar, bukan kita yang mencari ikan. Begitu dahsyatnya godaan umat Nabi Musa pada waktu itu. Sehingga mereka tergoda, mereka berani meninggalkan sholat Sabat yang kita kenal umat Nabi Muhammad dengan sholat Jumat. Sahabat Langkisau dimanapun berada, apa hukuman dari Allah? Akibat berani meninggalkan sholat Sabat, umat Nabi Musa dihukum berubah menjadi kera. Nah, bayangkan hari ini, kalau umat Nabi Muhammad yang berani meninggal, ini kan hari Jumat ya Bu ya? Berani meninggalkan hari Jumat pertama di bulan Oktober 2026. Kok samalah hukuman tu diagih kepada umat Nabi Musa dulu? Ah, mungkinlah banyak yang menjadi baru awak gini mah di posisi aku. Khusus kaum laki-laki. Maka penting kironyo kepada kita bersama, mari kita tenangkan hati, kita perdalam ilmu agama kita. Kami yang menyampaikan materi bukan lebih baik dari orang lain. Kami mengingatkan kepada diri pribadi menjadi siar juga kepada orang lain. Artinya, tak ada yang lebih baik yang harus kita kejar. Tak ada yang lebih baik yang harus kita persiapkan. Kecuali ibadah sholat demi persiapan akhirat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada tausiah kali ini. Berkaitan dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sahabat Langkisau dimanapun berada. Mudah-mudahan tausiah kami yang sedikit ini mampu kembali membuat kita merenung mana yang bisa kita contoh dan kita tiru. Mari sama-sama kita tiru demi kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak. Tentunya bagaimana kita meneladani ya akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita tutup dulu program kali ini, kita diskusi dulu nih Pak terkait dengan meneladani ini. Kan Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini terkenal dengan sifatnya yang jujur ya Pak ya. Dan ketika saat ini kita terapkan dalam kehidupan yang serba digital. Kadang apa yang kita tampilkan di media sosial ini tidak sama dengan apa yang ada di kenyataan. Dan juga kalau misalnya dalam dunia kerja, Pak, bagaimana cara kita untuk jujur di tengah mungkin kebanyakan dari rekan-rekan, dari sistem kerja ini yang mentoleransi sikap yang tidak jujur, Pak. Kadang ada kecurangan dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap berpegang pada pedoman kita, Nabi Muhammad?
0: Baik. Pertama, kalau berkaitan dengan pegiat medsos.
1: Ya.
0: Hari ini kita hidup di dunia digital, semuanya serba digital, memiliki beberapa akun media sosial, sebutkanlah Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya. Kita ingin meniru Nabi Muhammad yang jujur. Tetapi ketika kita ingin menampilkan di media sosial kita, tentu yang kita tampilkan yang baik-baik saja. Apakah kita termasuk orang yang tidak jujur? Bukan. Kalau prakteknya seperti itu, kejujuran yang dimaksud itu adalah bagaimana kejujuran dalam bersikap. Kalau nanti ketika kita tampilkan yang buruk-buruk, itu belum tentu orang lain peduli kepada kita. Rata-rata mereka hanya ingin tahu. Maka konsep jujur bukan di situ letaknya. Baiknya tampilkan yang baik-baik saja. Memang ada beberapa orang yang mencari, mohon maaf, mencari pansos. Itu melalui katakanlah masalah hidup, masalah keluarga dan sebagainya, menjelek-jelekkan orang lain. Tetapi kejujuran itu lebih kepada sikap keseharian. Kalau medsos itu lain. Medsos itu tidak bisa dibawa dengan perasaan. Kadang-kadang mengapa banyak orang yang bermasalah di medsos? Karena apa yang ditampilkan oleh seorang bapak dan ibu itu berbeda dengan ditampilkan di luar. Karena medsos ini adalah kita mencari bermedia sosial bagaimana link jaringan kita ini bertambah banyak. Orang lain tak perlu tahu kehidupan asli kita. Cukup yang tampilan sesuai medsos saja. Kadang-kadang bapak ini kaya, tapi akun yang dia buat seolah-olah dia merupakan orang yang sederhana saja, kan? Maka ini tujuannya bagaimana kita memberikan hikmah-hikmah kepada masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan kejujuran di tempat kerja. Kejujuran itu kita tidak bisa memaksakan kepada seluruh orang, baik itu pimpinan, termasuk kepada bawahan dan sebagainya. Yang paling penting kejujuran itu harus dimulai dari diri sendiri. Malu kita bila kita tidak jujur, kita datang terlambat. Kalau misalnya kita, mohon maaf, kita datangnya nanti agak terlambat, misalnya sekitaran 15 menit. Apa salahnya kita jujur kepada atasan, minta maaf bahwasanya tadi saya ini. Kadang-kadang kejujuran kan banyak yang masalah. Talambik awak ditampik ke rajo. Tetapi yang awak buruk, itu tadi yang ada orang kecelakaan, ambil-ambil jalan lo, padahal tidak ada itu. Berikutnya, berkaitan dengan jujur itu, ingat dan yakin percayalah, bagaimanapun kita bersikap, kita akan diperhatikan oleh malaikat Allah. Kembali kepada diri, kalau tidak bisa mengajak orang lain jujur, minimal menyelamatkan diri pribadi. Kalau orang lain mengajak awak, katakanlah mohon maaf, berbuat sesuatu yang tak elok seperti memainkan dana atau melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk administrasi, itu terserah inyo. Yang penting kita selamatkan diri kita dulu. Karena kalau tidak dimulai dari diri pribadi, sungguh tak akan terjadi kejujuran itu dalam kehidupan kita bermasyarakat, di tempat kerja dan lain-lain.
1: Oke, berarti diri kita dulu ya, Pak, ya.
0: Dimulai dari pupuk nih. Diri pribadi.
1: Oke, baik. Nah, berikutnya Bapak, terkait dengan lemah lembut tadi ya, Nabi Muhammad lemah lembut kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Nah, kalau misalnya kita lemah lembut, kapan nih, Pak, kita harus tegas? Nah, misalnya kalau ada seperti kakek tadi nih yang bertongkat ya, anak-anak kan harusnya petugasnya bisa juga sedikit tegas dan keras ya, Pak, ya. Tapi kan dia memilih untuk diam saja. Nah, kapan nih kita harus tegas terhadap mungkin ketidakadilan ataupun mungkin ada kecurangan yang terjadi, Pak?
0: Lemah lembut itu kan bukan berarti bisa dibuat seperti apa saja. Lemah lembut itu artinya adalah akhlak kita dalam bentuk kita bisa membuat orang lain merasa nyaman, mampu membuat orang lain katakanlah merasa mereka memang dianggap. Tapi kalau lemah lembut kita ini sudah dibawa lalu, kalau bahasa awak, dibawa lalu dek kawan, maka kita perlu tegas. Seperti yang bapak tadi, petugas Damri, jujur pak, kata pak Damri, saya tak bisa menyuruh mereka turun, karena saya melanggar kode etik. Saya pun tak bisa menyuruh mereka untuk
1: berdiri.
0: Berdiri itu pun melanggar kode etik. Seharusnya di samping saya orang-orang lain yang duduk penumpang, orang pun yang tegas. Kalau petugas Damri tentu ada kode etik, sedangkan Damri itu saja memiliki CCTV. Nah, seharusnya orang-orang yang lain selain petugas Damri, selain dari kakek tadi, itu yang menyuruh kepada
1: anak-anak
0: tadi. Bayangkan, kan bisa dari hati ke hati, kan bisa bayangkan ko iko kakek awak ba'a, ko iko ayah awak ba'a. Nah, tapi kadang-kadang kan awak kan tak nama bentuk itu dah, bu. Nah, jadi lembut itu bukan berarti harus lembut saja, ibu. Tetapi lembut itu juga ada ketegasan di sana dalam bentuk sikap, kalau memang itu perlu untuk dilakukan. Sama dengan orang yang memutuskan silaturahim, dulunya besti, kini tidak besti lah itu. Apakah ketikunya lah badamai, apakah ketikunya lah basalam, saling memaafkan, harus menjadi besti balik? Indak. Kalau rasa-rasanya kok menjadi besti balik, taulang penyakit lamu, biarlah nyu hidup sorang-sorang. Yang penting saling memaafkan Tuhan. Itu yang penting, ibu.
1: Okay. Nah, baik Bapak Rindo, terakhir boleh ada imbauan ataupun pesan yang disampaikan kepada pendengar kita, Bapak, sebagai penutup, silakan.
0: Baik, sahabat Langkisau dimanapun berada, kembali saya mengajak, dalam kehidupan ini tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan yang tak berlubang, tak ada manusia yang tak melakukan salah. Sebaik-baik manusia adalah ketika mereka melakukan salah, ketika mereka teledor khilaf selaku manusia, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bermasalah masalah ibadah, perbaiki ibadah kita. Tapi ingat, hablum minallah saja tanpa diiringi dengan hablum minannas, maka itu kosong. Betapa banyak hari ini kita yang cuma dekat kepada Allah, tapi hablum minannas kita nol. Atau sebaliknya, hablum minannas kita baik, tapi hablum minallah kita nol. Ingat, kita akan masuk ke surga Allah atas rahmatnya. Salah satu cara mendapatkan rahmat Allah adalah dengan tetap melakukan ibadah dan juga peduli kepada sesama kita. Sebagaimana hadis Nabi, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang hanya peduli kepada Allah. Mereka sibuk umroh haji, sibuk bersedekah, sibuk solat, sedangkan fakir miskin, tetangga, anak yatim, orang yang membutuhkan tidak mereka pilih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bapak Riyadus Arsila atau Bapak Rido sudah hadir bersama kita, Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya yang mendengarkan dan untuk diri kita sendiri. Baik Bapak, semoga lancar dalam aktivitasnya.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Bertemu di lain kesempatan.
0: Amin,
1: kita
0: amin.
1: Ucapkan juga terima kasih buat sahabat Langkisau yang sudah menyaksikan Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan bersama Bapak Riyadus Arsila SSI selaku penyuluh agama Rada Ampe Hulu Tapan yang sudah memberikan pemahaman ya terkait dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sahabat yang juga menyaksikan kita melalui streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Kita tutup dulu program kali ini edisi Jumat 2 Oktober 2020. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
1: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
0: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kalau sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi edukasi.

0: Sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing, lebih awal, lebih nyaman.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jogo Solo Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau bersuara Radio Febri di pagi hari ini, sahabat, dalam program Gawang Pesisir, menghadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Menyapa untuk sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau di Radio Lengkisau FM.pesisirselatankap.go.id. Informasi kita hadirkan dari wilayah Pesisir Selatan hingga pukul 11 nantinya. Yang pertama, sahabat, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan pertemuan istri kepala daerah atau ISKADA se-Sumatera Barat tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Pesisir Selatan. Persiapan tersebut dibahas melalui rapat yang gelar ruang rapat Bupati Pesisir Selatan pada Rabu 30 September. Rapat persiapan ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan secara matang, sehingga pelaksanaan pertemuan ISKADA se-Sumatera Barat berjalan lancar dan juga sukses. Sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait dilibatkan dalam persiapan kegiatan tersebut, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, BPBD, Tim Penggerak PKK Dharma Wanita, Kecamatan Koto 11 Tarusan, serta unsur protokoler dan umum sekretariat daerah. Keterlibatan lintas perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan teknis dan juga pelayanan selama kegiatan berlangsung. Koordinasi juga diperlukan untuk memastikan aspek lokasi, transportasi, kesehatan, keamanan, protokoler, komunikasi hingga kebutuhan pendukung lainnya dapat dipersiapkan secara terpadu.

91,2 Lengki Sawer from Sabah Lengki Sambasi bersama Del Fabri dalam program Gawang Pasisye di edisi Jumat 2 Oktober 2020 Adam. Sabah Lengki, so kita lanjut berita dari wilayah pesisir selatan di mana pemerintah Kecamatan Airpura melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 30 September 2026 bertempat di Aula Tandah Bakali Indrapura, Kecamatan Airpura mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Camat Airpura Legendro dan dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Isman beserta anggota perwakilan Kapolsek Panjung Soal Ibtu M. Yusuf, Ketua Bundokan Duang Kabupaten Pesisir Selatan Yuni Darmi, Wakil Ketua IBI Cabang Pesisir Selatan Ibu Adriani, serta Wali Negari Sekecamatan Airpura. Camat Airpura Legendro dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bersama mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum maupun lembaga tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat. Disampaikan Sabah Lengki Sao dalam kesempatan tersebut bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama, yang merupakan anak adalah generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan, perhatian, pendidikan, serta lingkungan yang aman sejak dini.

Berikutnya, sama lagi Sau Kabupaten Pesisir Selatan menerima penghargaan UNESCO Tsunami Ready Community dalam rangkaian peringatan 17 tahun gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 yang digelar di lapangan Josal Academy Football Kota Pariaman pada Rabu 30 September 2020. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat kepada dua kabupaten di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Piagam penghargaan untuk Kabupaten Pesisir Selatan diterima langsung Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizinaldi Ibrahim di lokasi Gladi Simulasi. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bagian dari kegiatan Gladi Simulasi Gempa dan Tsunami yang digelar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperingati kejadian gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kegiatan mengusung tema melalui mitigasi kebencanaan ini selalu kita tingkatkan kesadaran budaya bencana dan diikuti unsur pemerintah daerah, penggiat kebencanaan, serta sejumlah pemangku kepentingan. Gubernur Sumatera Barat dalam arahannya menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan mitigasi dan simulasi bencana yang secara rutin setiap tahun oleh masing-masing kabupaten dan juga kota yang ada di Sumatera Barat. Kegiatan Gladi Simulasi tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Sestama BNPB, Kalaksa BPBD Sumatera Barat, Kepala BMKG Sumatera Barat, Kalaksa BPBD Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat, Wali Kota Pariaman, para penggiat kebencanaan, Bank Negari, Dompet Duafa, Kogami, serta sejumlah pemangku kepentingan kebencanaan lainnya. Sampai lagi, so itulah informasi yang kami rangkum dalam Gawang Pasisir di edisi kali ini, berita dari wilayah Pesisir Selatan. Sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi Jumat 2 Oktober 2020. Terima kasih banyak buat sahabat lagi, so yang sudah mendengarkan. Semoga informasi yang kita hadirkan di edisi kali ini serta program-program unggulan yang kita persembahkan buat sahabat bisa bermanfaat untuk sahabat lagi, so yang mendengarkan di 91,2 lagi, so FM dan juga melalui stream. Baik. Nantinya sahabat kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Febri, undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rio Bori WD Mars, Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Tadi kita juga bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, Dr. Bohmat Rendra, SPBTKV, SubSV, FEKFIA, TCVS, dan juga Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, Dr. Dewi Susanti Febri, MBiomed, SPGK. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar, kita akan bersama dalam dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayaka Yamashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekruf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andri Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Timnas Indonesia menumpangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Di Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan. Tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

0: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله، mengawali pertemuan Jumat ini, khatib mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih dikaruniai oleh Allah untuk beriman, dan di antara sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita yang masih mendapatkan anugerah dari Allah untuk membuktikan keimanan kita dengan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan Jumat di dalam Al-Quran spesial memanggil kepada kita semua dengan panggilan iman, untuk memberikan kesan bahwa respon untuk Jumat itu hanya akan bisa diikuti bagi para pemilik iman. Ditempatkan dengan namanya surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, ketika Allah memanggil semua pemilik iman tanpa sekat dengan semua ukurannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wadzarul bay'. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Di dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu disebutkan linidail qarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil semua objek dari berbagai jarak, baik jarak dekat, menengah ataupun jauh. Karena itu dari 14 huruf nida di dalam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran hanya huruf ya, karena mencakup seluruh maknanya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada berfungsi untuk menguatkan panggilan, haknya tanbih untuk mengingatkan pesan yang kuat. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Anda punya profesi apapun, apakah Anda pejabat, apakah Anda birokrat, diplomat, pengusaha, rakyat, pedagang. Alladzina amanu, sepanjang punya iman, apakah iman Anda terasa kuat sehingga dekat dengan Allah? Apakah imannya standar sehingga baru dipanggil datang? Apakah imannya lemah sehingga terkadang khatib baru naik, Anda baru tergerak? Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh pemilik iman, sepanjang Anda masih merasa punya iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah, maka buktikan keberimananmu kepadaku, kata Allah, dengan ditandai bila telah tiba panggilan untuk menunaikan Jumat, maka segera respon untuk menunjukkan ingatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah hari ini Jumat 24 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bertepatan dengan 10 November 2023 Masehi, kita yang terpilih untuk menunaikan Jumat di Masjid Al-Falah ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik yang pernah kita tunaikan. Hadirin, setiap insan, terlebih bila ia insan beriman yang menjalani kehidupan di dunia, sudah pasti mendapatkan dan menginginkan harapan hidup
yang sukses dan membahagiakan. Bila bekerja, kerjanya ingin sukses. Bila kembali ke rumah tangga, rumah tangganya ingin bahagia. Bila pulang kembali kepada Allah ke akhirat nanti, di dunia ini yang sebentar saja dan sebentar lagi kita akan kembali, juga diharapkan pulangnya sukses dan wafatnya dalam keadaan tenang dan bahagia. Dunia sukses bahagia, akhirat sukses bahagia. Di dalam diksi Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab standar, jika kita menggabungkan sukses dan bahagia itu, baik kita harapkan didapatkan di dunia yang sebentar ini ataupun di akhirat yang sebentar lagi kita akan hadapi, maka kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jika sukses saja disebut dengan fauz, jika bahagia saja disebut dengan farah, fariha yafrahu, tapi bila kita menggabungkan sukses dan bahagia disebut dengan falah namanya. Saking pentingnya harapan sukses dan bahagia ini, dan Allah Maha mengetahui bahwa setiap hamba-Nya menginginkan keduanya, maka diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam setiap 5 pergantian waktu dalam sehari. Baru bangun, sinar matahari membelah kegelapan malam disebut dengan fajar. Waktu rencananya disebut dengan subuh, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adhan. Dalam lantunan adhan itu diperdengarkan, baru kita bangun dari tidur, hayya 'alal falah. Jalani kehidupan di hari ini dengan sukses. Apapun profesimu, harapkan sukses. Bekerja yang sukses. Mencari akhirat, siapkan dengan sukses. Dan hasilkan dari semua kesuksesan itu menjadi nilai-nilai yang membahagiakan dalam kehidupan. Jangan sekedar di kantor sukses, tapi tidak membawa kesuksesan itu menjadi kebahagiaan saat dibawa ke dalam rumah. Sukses tapi tidak sakinah. Sukses tapi tidak memberikan ketenangan. Hayya 'alal falah, diingatkan, bangun menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Sampai ke siang muncul zuhur, terang, jelas, diminta dievaluasi sejauh mana keberhasilan, kesuksesan itu bisa diraih. Kalau pekerjaan duniawi, evaluasi. Kalau ibadah ukhrawi, evaluasi. Jangan-jangan dari subuh ke zuhur lupa ingat dengan Allah, lupa berzikir, lupa baca Al-Quran, lupa sedekah, padahal kita berharap ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmatnya yang sempurna berupa jannahnya yang tertinggi. Apa bekal yang telah kita siapkan? Sudah jelaskah capaian kesuksesan kita sampai zuhur, siang yang jelas itu? Maka diperdengarkan kembali di telinga kita, hayya 'alal falah. Sampai hilang kemudian siangnya, muncul ke sorenya, hayya 'alal falah. Hilang sore menjelang ke malamnya, datang maghrib, hayya 'alal falah. Menjelang tidur sebelum istirahat, hayya 'alal falah. Bahkan saat akan mimpi pun akan tidur, kata Allah, jangan biarkan engkau membawa istrimu, membawa dirimu untuk istirahat kecuali engkau istirahat dalam keadaan yang telah terasa sukses dan membahagiakan. Hayya 'alal falah. Hadirin, kembali kepada nilai-nilai Quran. Tidaklah menjadi seorang muslim, apalagi mengatakan seorang mukmin, kecuali dia membawa visi hidup dunia akhiratnya sukses dan bahagia. Orang yang sudah menggenggam sukses dan bahagia dan berusaha mempertahankannya, maka dirubah katanya dalam Al-Quran dari falah menjadi aflah. Orangnya disebut muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Menariknya, ketika Allah mendeklarasikan dalam firman-Nya, saat membuka detil penjelasan Al-Quran setelah diintisarikan dalam Al-Fatihah dan dibuka dalam Al-Baqarah, maka pedoman pertama yang diberikan pada Rasulullah SAW untuk disampaikan, diajarkan dan dituntunkan pada umatnya adalah pedoman untuk mencapai dan menjadi orang-orang sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Perhatikan turunan ayat Al-Baqarah. Dari 286 ayat itu dibuka dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima
Maka inilah golongan pertama dari tiga golongan yang berkehidupan di bumi, dan tiga inilah yang akan kembali ke akhirat saat dihisab dan menentukan masa depan mereka dan akhir kehidupan abadi mereka di akhirat kelak. Golongan pertama adalah golongan sukses dan bahagia dunia akhiratnya. Al-Baqarah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada golongan yang kata Allah mereka itu senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kerja dibimbing oleh Allah sehingga kerjanya nyaman, tenang dan sukses. Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya solusi Allah? Ada orang-orang yang ketika baru melangkah untuk bekerja, dia katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Tanpa nyogok, tanpa nyuap, tanpa harus mencari jalan yang salah. Dibimbing oleh Allah, lancar, sukses, bahagia. Ada orang yang ingin belajar, dia mengerti Allah pemilik pengetahuan. Dia memohon kepada Allah dibukakan akses pengetahuan. Bukankah Allah al-alim? Maka dia dekati Rabbnya, dia dekati Allah Subhanahu wa taala dan dia ikuti pedomannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing, mendapatkan lompatan kecerdasan, mudah memahami, mudah untuk mengamalkan semua aspek kehidupan, baik dengan tenaga, baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan pengetahuan. Empat aspek yang menjadi bekal kehidupan manusia di dunia ini diberikan pedomannya oleh Allah sehingga mudah diantarakan kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Dan empat golongan inilah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam fase Mekah, terlebih dalam fase Madinah, kurang lebih 23 tahun kurang lebih dalam durasi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, menghasilkan empat golongan utama. Yang kaya, posisi tingkat tertinggi kekayaannya, bahkan sampai sekarang masih didapatkan asetnya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana transformasi kekayaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang sampai sekarang belum mampu disaingi oleh orang terkaya di muka bumi, dengan aset yang kalau dikonversi sampai saat ini berjumlah 72 ribu triliun. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Di aspek pengetahuan ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dan semuanya sukses melintasi zamannya, berbahagia, diingat, dikenang oleh setiap zaman dan masa yang telah bahkan dilaluinya. Hadirin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan sebelum kata muflihun, Allah tegaskan dengan menggunakan dhamir kata ganti munfasil yang berfungsi dalam ilmu balaghah sebagai ta'kid, penguat pada informasi yang disampaikan. Rumus tafsir mengatakan, jika tidak dirinci siapa yang dimaksud orangnya, tidak disebutkan namanya, maka pedoman itu berlaku bagi setiap orang, setiap zaman, setiap masa yang menginginkan capaian yang sama, ingin sukses, ingin bahagia, ingin dikenang di setiap masa sampai ke akhirat mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Dan saking pentingnya ini, Allah menegaskan dengan taukid, wa ulaika humul muflihun. Di luar Al-Quran bisa kita katakan wa ulaikal muflihun, tapi Allah tegaskan lagi dengan kata hum untuk memberikan kesan. Apakah Anda generasi sekarang menginginkan sukses dan bahagia seperti yang telah mereka raih? Apakah Anda menginginkan kehebatan yang dikenang seperti yang telah mereka raih? Jika Anda menginginkannya, masuklah pada golongan muflihun di ayat ini dan ikuti setiap tahapan-tahapan yang telah diterangkan dan dipedomani dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya. Hadirin, siapakah al-muflihun yang dimaksudkan dalam pembuka Al-Quran di surah Al-Baqarah ini? Ketika Allah mengatakan ulaika dengan menggunakan isim isyarah, maka berlaku rumus tafsir. Tidak diterangkan ayat dalam Al-Quran siap kecuali harus merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, sibak, dan kaitan dengan ayat setelahnya, lihaq. Maka dikenal dengan rumus 2S1L, siap, sibak, dan lihaq. Siapa mereka orang-orang yang dimaksud di ayat kelima ini sebagai al-muflihun, yang sukses dan bahagia? Maka lihat ayat-ayat sebelumnya.
Maka diterangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala alif lam mim. Hei semua manusia, dengar akan firman yang akan aku sampaikan ini. Yang pasti engkau bisa dengar, para pemilik suara yang keluar bahkan bisa disuarakan dari semua pusat suaramu. Dari 29 tempat itu bisa engkau dapatkan dirumuskan dari 13, dari mulai yang paling bawahmu alif sampai ke lisanmu lam sampai ke bibirmu mim. Dengar pesan yang akan aku sampaikan ini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua apa yang terkandung dalam Al-Qur'an ini bukan bacaan biasa, bukan akses untuk dilihat biasa, bukan untuk disuarakan biasa, tapi di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan, dan jangan pernah ragukan isinya. Hudal lil muttaqin, tapi itu hanya akan berlaku pedoman ini untuk sukses itu, untuk bahagia itu hanya bagi golongan orang-orang takwa saja. Kita temukan ternyata yang dimaksud orang yang mendapatkan falah itu generasi yang sukses, generasi yang bahagia melintasi zamannya sampai kembali kepada Allah di akhirat, disebut oleh Al-Quran Al-Muttaqin, golongan orang-orang takwa. Hadirin, siapa orang takwa itu? Dan saking pentingnya golongan takwa itu, esensi Jumat pun memiliki wasiat takwa. Tidak sah Jumat kecuali dengan 5 rukun: hamdalah, salawat, tausiyah. Tausiyah yang ketiganya tausiyah wasiat, dan wasiatnya pun dicontohkan Nabi dengan wasiat takwa. Saking pentingnya kesuksesan, saking pentingnya kebahagiaan, dia masuk dalam satu di antara rukun Jumat yang 5, rukun khutbah yang 5. Tidak sah Jumat dilantunkan, disampaikan sehebat apapun materinya, sedalam apapun materinya, jika tidak mengandung wasiat takwa. Dan apa esensi wasiat takwa itu? Sampai setiap pekan Nabi mengingatkan umatnya dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas, menggabungkan semua aspek yang datang tidak hanya dari satu tempat, hanya untuk mengingatkan, ingat takwa ya, ingat takwa ya, takwa yang serius ya, jaga sampai wafat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran yang ayat 102 itu. Kenapa takwa menjadi penting? Karena hanya orang takwa yang bisa sukses. Orang takwa yang bisa bahagia.

hartanya, bukan ilmunya. Jadi kalau Anda datang ke Jumat ini dengan harta yang sudah berlimpah, kedudukan yang tinggi, tapi masalah tak pernah selesai, tak pernah tuntas, coba renungkan. Mungkin masalahnya bukan karena harta, bukan karena status, bukan karena ilmu. Barangkali pendekatan kepada Allahnya, takwanya yang belum meningkat. Di pekerjaan champion, perusahaan banyak, tapi di rumah gak pernah bahagia. Mungkin bukan harta soalnya, soalnya adalah takwa yang sejati dan sesungguhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hei, kata Allah, jangankan yang engkau hitung, yang tidak engkau duga pun persoalan rezeki aku akan kirimkan sepanjang engkau punya akses yang dekat kepadaku. Bukankah kita yang meyakini Allah yang punya rezeki sehingga kita menyebutnya dengan Ar-Razzaq? Bukankah kita meyakini Allah yang punya pengetahuan? Allah yang punya solusi? Lantas Allah balik bertanya, ketika engkau punya masalah, kenapa engkau tidak mendekati aku? Ketika engkau menginginkan rezeki, kenapa harus menyogok? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus menyuap? Bukankah engkau mengatakan hanya aku yang punya rezeki, aku Ar-Razzaq? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda yang belajar di kampus, di sekolah, SMP, SMA dan seterusnya, Anda menginginkan lompatan pengetahuan, rumus pertamanya dekati yang punya pengetahuan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku buka akses pengajaran untuk meluaskan cawan pengetahuanmu, kata Allah. Perhatikan orang-orang terdahulu yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sahabat-sahabat hanya menguasai bahasa asing dalam 3 hari saja. Bagaimana lompatan pengetahuan terjadi kepada mereka ketika mereka mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Anda ingin bahagia? Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku dekatkan engkau pada kebahagiaan yang sejati. Dunia, akhirat. Dalam konteks akhirat, Anda menginginkan surga? Anda ingin menginginkan surga yang seluas langit dan bumi? Yang mewah, fasilitas hebat? Tidak dibuka dalam Al-Quran kecuali menggunakan kata takwa. Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Anda menginginkan di taman surga Firdaus, taman yang sangat indah, tengah-tengahnya, maka tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Takwa. Dunia yang sebentar, kuncinya takwa. Akhirat yang sebentar lagi, kuncinya takwa. Itulah sebabnya kenapa setiap Jumat kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi wasiat yang lestari di setiap masa, jaga takwa, jaga takwa. Tidaklah Jumat ini disyariatkan bukan sekedar ingin menjadikan kita berkumpul, duduk, kadang mengantuk, lalu tertidur, salat 2 rakaat dan bubar. Bukan itu yang diinginkan. Kita diinginkan untuk saling mengenal. Kita diinginkan untuk saling mengisi. Kita diinginkan berkontemplasi. Kita diinginkan bermuhasabah. Jangan-jangan duduk di masjid ini mendengarkan khutbah sudah berlangsung puluhan tahun hidup, dunia sudah diraih yang sebentar, akhirat yang sebentar lagi belum dipersiapkan. Fas'au ila zikrillah. Kata Allah, hei hambaku, di mana fikiranmu? Di mana visimu? Apa persiapanmu untuk pulang? Ada orang yang terus menyiapkan akhirat, lupa dengan dunianya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan kerabatnya. Maka diingatkan dalam Jumat, lihat kananmu, lihat kirimu, kenali belakangmu, kenali depanmu. Bukankah engkau bersaudara satu dengan yang lainnya? Hadirin, itulah bagian dari kata falah. Pemiliknya disebut dengan muflih, jamaknya disebut dengan al-muflihun. Sebagai penutup dari khutbah yang pertama ini, jika kita bertanya kepada Allah dan Rasul, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami secara cepat dan singkat membangun akses takwa ini? Detailnya seperti apa? Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesinya, berpeluang cepat untuk didapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimaksudkan. Maka hadirin, Al-Quran membagi jawaban itu kepada 2 segmen utama. Dengan cepat, 1. Teruskan ayat 3-nya untuk menerangkan kata muttaqin di ayat kedua Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون

أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله أكبر. Kata Allah, orang takwa sejati, orang yang sukses dan bahagia, itu orang yang bisa secara proporsional berpikir dan punya visi panjang, membawa skema hidupnya dari semua alam yang sedang dan akan ia singgahi. Sekarang kita di dunia, ditinggalkan dunia menuju akhirat, ada waiting room namanya barzakh. Jika dipersingkat kehidupan dunia sampai akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Kita mulai dari ayat yang keempat. Orang sukses itu, kata Al-Quran, adalah orang yang punya visi panjang sampai kehidupan akhiratnya. Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang mengaku beriman, Anda, saya, kita detik ini, Jumat ini mengatakan saya beriman ya Allah, maka berlaku ayat ini untuk kita. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan buktikan peningkatan takwa itu pertama dengan punya visi panjang sampai ghad. Ghad yang dimaksud di ayat itu adalah sampai akhirat. Jadi kata Al-Quran, jangan cuma Anda, maaf, bangun tidur, makan, minum, tidur lagi, berangkat gelap, pulang gelap, tidak punya visi sampai panjang. Al-Quran sampai jelas menurunkan kurikulumnya. Anda mau kembali ke akhirat sebentar lagi, pengen punya harapan masuk surga, ada 8 pintunya. Dari surga yang biasa, Jannatun Na'im, sampai dengan surga tertinggi, surga Firdaus. Kurikulumnya sudah disiapkan belum? Surga yang mana yang Anda inginkan untuk memasukinya? Pintu yang mana? Maka turunkan kurikulumnya, jadikan kemudian bagian-bagian yang akan kita tunggangi saat di dunia, keluarkan sifatnya, keluarkan karakternya, lekatkan pada profesi yang kita jalani saat ini. Contoh, sekarang ya Allah, saya menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus. Di mana ditemukannya kurikulum surga Firdaus? Seperti apa karakternya? Buka ayatnya, keluarkan surahnya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Sampai kita temukan pada kalimat, pada ayat, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah yang menyampaikan langsung, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Bukan orang yang sekedar klaim dan punya harapan, saya pengen ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkannya di karakter. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh, jadi diplomat boleh, jadi pebisnis silahkan, jadi guru bagus, jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya, turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, sholatnya biasa. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan, karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku sholat yang khusyuk. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ. Bicara yang penting-penting saja, mendengar yang penting-penting saja, turunkan menjadi karakter kehidupan. Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja, dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu, hadirin, yang paling menarik, bahkan saat akan wafat, dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulang. Karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu,
dan engkau pun akan ridha dengan pemberian yang aku tampakkan saat ini kepadamu. Apa yang ditampakkan? Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-Ku yang saleh. Wadkhuli jannati, pada kalimat wadkhuli jannati ditampakkanlah surganya tempat berpulang. Seperti Sayyidah Asiyah ditampakkan istana surganya ketika dia bermohon, Rabbi bnili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku istana ya Allah di dalam surga-Mu, seperti yang Kau janjikan kepadaku. Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun la'natullahi alaihi, diancam dengan hukuman eksekusi kematian, tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum karena ditampakkan surganya. Kita di mana sampai Jumat ini? Kita di mana? Bagaimana menjadi golongan yang beriman itu? Golongan ahli akhirat itu. Maka tidak ada bekal untuk pulang kecuali sifat-sifat ibadah ritual kita. Maka golongan takwa yang pertama, jika ingin sukses, ingin bahagia sampai dibawa pulang ke akhirat, itulah yang dimaksud dengan ibadah dalam bentuk ritual. Sehingga orang-orang takwa, orang-orang muflihun, dibuka amalannya dengan oleh Al-Quran dengan kata iman, dilanjutkan kemudian dengan kata sholat sebagai bagian awal ibadah pertama yang membangun kedekatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Duhai Anda yang menginginkan masuk surga, duhai Anda yang ingin ke surga Firdaus, Anda yang ingin ke surga Al-Adn, ditanya oleh Allah sampai dengan Jumat ini ketika kalimat khatib ittaqullah ditanya balik oleh Allah. Hei yang sudah punya toko banyak nih, hei yang kadang-kadang Jumatan pun menunggu Anda nutup toko dulu, hei yang kadang-kadang Jumat pun menunggu Anda selesai pekerjaan dulu, hei yang saking sibuknya dengan urusan dunia, hei yang saking padatnya jadwal urusan dunianya tapi berharap surga Firdaus, ditanya balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa bekal persiapanmu ketika engkau akan bawa pulang menghadap Allah di akhirat nanti? Mana amalan ritualmu? Yang ditanya bukan berapa besar dan tinggi pangkat Anda, berapa banyak harta Anda, berapa luas ilmu Anda. Yang akan ditanya oleh Allah, berapa banyak amal soleh dan bekal-bekal ibadah ritual yang dihasilkan dari titipan-titipan dunia ini. Hadirin, sekarang kita dipersaksikan dengan suasana di Palestina. Kami pernah meriset penghafal Quran terbaik nomor satu di dunia ini dengan jumlah yang terbesar, nomor satu Palestina, kedua di Libya. Di Palestina anak-anak kecil yang sudah hafal Quran 30 juz, dia akan bercanda dengan teman yang baru 20 juz, baru 20 juz, baru 15 juz. Dia akan katakan pada kawannya, nanti kalau saya sudah di surga yang tertinggi, karena masuk surga, nanti ada ahli Quran yang diminta membacakan Quran yang biasa dia bacakan saat di dunia. Irqa wartaqi fa inna akhira qira'atika akhira manzilatika fil jannah. Baca terus Quranmu, baca Quranmu, karena akhir bacaan Quranmu itulah tempat tertinggimu di surga. Kata anak yang sudah 30 juz ini, kalau nanti aku sudah ada di atas yang tertinggi, aku akan dadahi kamu yang masih di bawah. Anak 4 tahun, 5 tahun, dengan keadaan yang terancam. Masjidnya di bumi hanguskan, rumahnya hilang, keadaannya berdarah-darah, masih mampu mendekat dan menyiapkan bekalnya menuju Allah dengan Quran kebanggaannya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, rumah yang mewah, masjid yang megah, keadaan yang nyaman, tempat ber-AC, dan termasuk juga sampai detik ini kita nyaman datang dengan Jumatan. Apa yang telah kita siapkan sampai detik ini, yang bahkan untuk baca Quran pun belum punya waktu, dan kita akan bisa. Jadi pantas mereka mengatakan, jangan kasihani kami. Justru Andalah yang perlu dikasihani, karena belum tentu mendapatkan fasilitas istimewa yang menyiapkan kami akan kembali dengan baik pada ajal yang sebentar lagi akan kami tuju. Dunia hanya sebentar, tapi akhirat sebentar lagi akan kami hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'u Allah jibana lakum.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala pada khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menyingkat dengan cepat pada esensi yang ingin khatib sampaikan. Hadirin, setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat ini, maka rumusnya kata Allah, pemilik kesuksesan itu disebut dengan muflih. Jamaknya al-muflihun, sifat sukses dan bahagia yang disebut dengan falah. Itu hanya bisa ditempuh dengan dua cara. Dua ini mengerucut pada satu amalan disebut dengan takwa. Maka cara takwa yang pertama adalah tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aktivitas dunia kita yang padat melupakan kita untuk mencari bekal akhirat untuk pulang. Ingat salat kita, ingat Quran kita, ingat doa kita, ingat zikir kita. Semua jenis amal saleh yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah itu di Al-Quran disebut dengan zikir namanya. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat ke-205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dulal jahri minal qaul. Bahkan semua amalan kita jika diniatkan karena Allah disebut dengan zikir. Setiap Jumat kita diminta merenung sudah sebanyak apa zikir kita kepada Allah persiapan untuk pulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ingat akhirat, ingat akhirat, ingat akhirat. Anda yang rajin salat, istri Anda bagaimana? Anak Anda bagaimana? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga yakin. Sisi yang bersamaan, tidak mungkin kemudian akhirat bisa diraih kecuali dengan amalan baik saat di dunia. Maka ada segmen takwa yang kedua, yaitu segmen al-bu'adul insani, habdu minal makhlukat, habdu minal nas. Jangan sampai saat datang Jumat ini sholatnya bagus, puasanya rajin, baca Qur'annya bagus, tapi dengan orang tua hubungan tidak baik, dengan tetangga tidak baik, masih ada celaan, masih suka merendahkan orang, masih merasa yang paling hebat. Maka takwa pada segmen yang kedua ini bahkan diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirangkum oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyampaikan, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang satu umatku di hari kiamat mengaku umatku, bi salatin, rajin salat, wa qiyamin, rajin tahajud, wa siyamin, rajin puasa, wa zakatin, rajin zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi juga senang mencela orang lain, wa qadzafa hadza, merendahkan, menuduh orang lain, wa daraba hadza, senang berselisih, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah dan masih bangga mengaku sebagai muslim. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang salat tapi menyakiti orang lain, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya, menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, diambil pahala salatnya, diberikan pada yang disakiti itu. Ada orang puasa memfitnah orang lain, diambil pahala puasanya, ditimpakan, diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau hilang semua bekal kebaikannya, tertinggal keburukannya satu, maka diambil keburukan orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha fin nar, maka dimasukkanlah ia, dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Kita menginginkan keseimbangan, semua keseimbangan ini kalau dikerjakan maka punya nilai kebaikan. Kebaikan yang dikerjakan karena ibadah maka sifatnya disebut dengan hasanah. Itulah yang sering kita mintakan. Karena salat pun disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Kita salat dapat hasanah, kita baca Quran dapat hasanah, kita sedekah dapat hasanah, berbuat baik pada orang tua dapat hasanah. Dan inti dari semua itu kita mengatakan, dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi, kita memohonkan keduanya mendapatkan hasanah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sebelum berdoa, ulang dari masjid ini, kenalilah semua saudara-saudari kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah, ingat-ingat ibadah ritual kita, perbaiki hubungan kita dengan sesama, dan semoga kita digolongkan pada golongan al-muflihun sebagaimana masjid ini diberi nama dengan Masjid Al-Falah.
1: Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tad' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa menghadiri Jumat ini, baik di dalam masjid, sekitaran masjid, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Bila ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang datang ke Jumat membawa kesulitan, kesulitan di pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, atau kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasannya menunaikan Jumat, hilangkan seluruh kesulitannya ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami di Jumat ini bertobat kepadamu dengan taubat nasuha. Kami bertobat kepadamu ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Idza kana hadhihi al-jum'ah ya Allah min jami' hayatina munbasitatan ya Allah faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyiban. Ya Allah, jika dengan taubat kami masih terbentang di ajal kami lembaran kesempatan untuk hidup, maka jadikan sisa hidup kami setelah Jumat ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Wa idza kana hadhihi al-jum'ah min akhir ya Allah ayyamina faj'al akhir wafatina husnal khatimah. Dan bila Jumat ini Jumat terakhir ya Allah yang kami kerjakan dalam hidup kami, maka mohon ya Allah jadikan Jumat ini bagi kami sebagai Jumat husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwatana fi Gaza. Zid quwwatal mujahidina fi sabilika fi Gaza ya arhamar rahimin. Allahumma asbir ahalihim waj'al mautahum shuhada. Waj'al mautahum shuhada wa ahyahum mujahidina fi sabilika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon anugerahkan pertolongan yang sempurna pada saudara-saudari kami, para pejuang di Palestina. Berikan dan tambahkan kekuatan pada mereka dalam berjuang ya arhamar rahimin. Sabarkan keluarga mereka ya Allah. Jadikan di antara yang wafat seluruhnya syuhada dan yang hidup sebagai mujahid di jalanmu ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ighfir lana dhunubana wa khaffif 'anna hisabana yawmal qiyamati an dha'afina fi nusrati ikhwanana fi Falastin wa fi tahrir al-Aqsa ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ringankan hisab kami di hari kiamat. Bila kami menghadap kepadamu ya Allah, dan engkau bertanya kepada kami apa yang kamu lakukan untuk membebaskan Al-Aqsa, apa yang telah engkau lakukan untuk membantu saudaramu di Palestina. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah, yang hanya mampu berdoa ya arhamar rahimin, yang sibuk terpecah belah ya arhamar rahimin, yang saling menyalahkan dan merendahkan ya arhamar rahimin. Ampuni dosa kami ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Kami bertobat ya Allah, yang karena dosa kami anak-anak kami jauh darimu ya Allah. Mereka masih kurang mengenalmu, masih terlambat menunaikan salat. Yang karena kami ya Allah, keluarga kami belum dekat denganmu, ampuni kami ya arhamar rahimin. Ringankan hisab kami di hari kiamat ya rabbal alamin. Allahumma ishtaqna bi rasulillah. Ya Allah, kami rindu berjumpa dengan Rasulullah. Kami merindukan Rasulullah. Wala tudayya lana al-fursah bil liqa'i ma Rasulillah. Kami mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki amalan kami ya arhamar rahimin. Berikan kami kemantapan untuk meningkatkan takwa kami ya rabbal alamin. Kami merindukan surga tapi masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami menginginkan surga tapi sibuk mengerjakan amalan neraka ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami lemah. Tubna ilaika ya Allah. Allahumma ja'alna muwahhidina ya Allah fi ta'atik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersatu untuk menaati-Mu ya Allah. Wa biqtida'i rasulik, untuk meneladani sunnah Rasul-Mu ya Allah. Allahumma wahhid shufana. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Wajannibna minat tafraqah, dan jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma ihfad umara'ana ya Allah, waj'alhum udala, wahdihim ya Allah, wahdihim ya Allah, yakunu muhaffifina fi hisabihim yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon berikan hidayah pada para pemimpin kami, agar mereka ingat kepadamu ya Allah. Mereka ingat mereka akan dihisab. Ya Allah, kami menyayangi mereka, untuk itu berikan hidayah pada mereka agar mereka bersikap adil dalam kepemimpinan mereka. Allahumma fadl ulama ana waj'alhum mukhlasin lakaddin fi da'watihim ya arhamar rahim. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, tambahkan pengetahuan pada mereka. Berikan mereka tambahan ilmu yang menyatukan umat, mencerahkan umat dan jauhkan mereka dari perpecahan ya arhamar rahim. Allahumma barik hadzal masjid wa la taj'al ya Allah kullu buqatin min buqa'i hadzal masjid ya Allah. Lasika bil ma'asi ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi masjid ini ya rabbal alamin. Jangan biarkan ada satu tapak di masjid ini terjadi perbuatan maksiat di dalamnya ya arhamar rahim. Berkahi para pendirinya, berkahi orang yang memakmurkannya, berkahi orang-orang yang menghidupkannya ya arhamar rahim, dan satukan kami dalam kebaikan dalam rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأجل، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

0: Dari kawasan Jalan Jago Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga terkabar sehat juga ya. Selamat siang untuk semuanya, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat juga. Selamat menikmati juga teman-teman yang akan kita hadirkan di suasana Jumat kali ini. Mudah-mudahan juga berkah dan penuh kebahagiaan. Ketemu kembali bersama Vivi akan menemani sahabat di musik istirahat siang. Akan kita hadirkan juga informasi-informasi ringan ke ruang dengar sahabat nantinya. Kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 3 sore ini. Gimana sahabat untuk aktivitas hari ini? Apakah masih sibuk dengan pekerjaan atau sedang menikmati waktu istirahat? Atau mungkin sudah mulai bersiap ya menyambut akhir pekan? Apapun itu aktivitasnya, jangan lupa juga kasih jeda sejenak ya untuk diri sendiri. Tarik nafas, nikmati suasana dan biarkan musik menemani untuk siang hari ini. 0823-7441-4591 buat sahabat yang mau bergabung, silakan ya, kita tunggu via WhatsApp, telepon dan juga SMS serta Messenger juga di LPP Langkis FM. Selamat siang dan juga kita akan hadir dengan teman-teman kenangan ataupun teman-teman di era 90-an menemani untuk siang hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Ada banyak teman yang sudah kita hadirkan menemani tadi sahabat dan semoga teman-teman yang kita hadirkan sebagai tambah pemuka juga untuk hari ini bisa memberikan semangat juga di salah-salah aktivitas sahabat untuk memulai kembali ya setelah jeda istirahat tadi. Baik, sembari menunggu atensinya di 0823744451, kita sapa juga nih yang mendengarkan di via streaming di Radio Box Online di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga kabar sehat dan juga penuh semangat untuk siang hari ini. Untuk hari Jumat biasanya sahabat seringkali yang menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Karena kenapa? Karena setelah menyelesaikan aktivitas hari ini, kita punya kesempatan untuk menikmati akhir pekan. Tapi jangan sampai karena sudah memikirkan weekend, sahabat, pekerjaan hari ini pun malah terbengkalai. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa sahabat coba juga di siang istirahat kali ini, yaitu melakukan digital break atau jeda sejenak dari layar ponsel dan komputer. Coba deh sahabat ya, selama beberapa menit saja, alihkan pandangan dari layar, berdiri sebentar, minum air putih atau menikmati suasana sekitar. Kadang jeda singkat bisa membantu kita kembali fokus menjalani aktivitas. Nah, kalau sahabat Langkisa sendiri ini biasanya apa yang paling ditunggu setiap hari Jumat ini? Apakah suasana pulang kerja atau kumpul bersama keluarga, menikmati kuliner favorit atau sekedar punya waktu santai di rumah? Nah, mungkin bisa juga berbagi cerita bersama kita di sini untuk sahabat di 0823744145914591. Langsung saja kita sapa dulu buat Adit yang udah standby atau sudah stay tune dari tadi. Halo Langkis FM, selamat siang.
1: Halo Langkis FM, selamat siang
0: Bang Vivi. Iya Adit, sehat hari ini kabarnya Adit? Alhamdulillah Vivi sehat.
1: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Apa nih aktivitasnya siang ini Adit? Kayak ramai sekali di sana.
1: Biasanya lagi istirahat siang, bentar lagi belajar.
0: Jam berapa belajar Edit?
1: Jam 1:30 nanti.
0: Oh, lagi jam 1:30. Iya deh, baik.
1: Aktivitasnya ngobrol sama teman, cerita-cerita gitu.
0: Oh, paling iya, paling menikmati juga lah untuk makan siang. Sudahkah Adit ini?
1: Udah makan siang enggak sama gulai telur dadar?
0: Gulai telur dadar. Biasanya kan telur bulat gitu biasanya di gulai ya. Kak, sekarang pakai telur dadar.
1: Ya. Insya Allah Kak, tahun ini ditamat, doain aja ya Kak.
0: Amin, lancar-lancar Adit dan bisa buka usaha sendiri dan bisa bantu-bantu juga nih untuk keluarga. Apa Adit?
1: Rencana mau buka usaha pijat Kak.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa lah gitu kan membantu atau sekedar lepas untuk belanja Adit aja.
1: Dengan netra kan ada skill dan keterampilan gitu.
0: Iya, sama kayak Bang Jonathan ya kan.
1: Iya, tapi itu tadi Kak, kalau buka urut kan bisa beli rumah sendiri.
0: Wah, impian yang sangat besar gitu ya. Amin nih, semoga tercapai Adit. Kavi doakan. Ya, biasanya impian ya, harapan itu sesuai dengan kerja keras loh, Dit.
1: Amin. Rencana kalau mau datang ke klinik Adit, silakan aja Kak di rumah besok.
0: Iya, baik Adit.
1: Nah, sama terapi masase emang ya Windri Kak gitu Kak, pijat masase namanya Kak. Pijat kebugaran namanya Kak. Pijat kebugaran itu.
0: Pijat kebugaran. Pijat kebugaran Adit. Bukan itu namanya.
1: Iya. Bukan klinik masase emang Adit ya Windri gitu Kak.
0: Oh, mantap, keren-keren lah. Siap Adit.
1: Nanti Adit fotoin aja Kak kalau wisuda nanti Kak.
0: Oke, okay. Desember ya, Dit?
1: Ya, nanti dikirim aja fotonya ke radio.
0: Siap, baik, kita tunggu ya, Adit.
1: Nah, boleh request, Kak?
0: Boleh, Adit, requestnya apa? Kembangnya hari ini.
1: Kopi Merkuri, Kak.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya, Nadi beli sih, Kak?
0: Kopi Merkuri ada banyak kalau nggak salah nih.
1: Ada apa aja
0: Kak? Sebentar Kak, bisa carikan dulu, sabar Adit ya. Banyak-banyak sabar untuk hari ini.
1: Gimana nih Kak, cuaca di Painan Kak?
0: Cuaca di Painan kayak masih berkabut juga ya, kenapa ini?
1: Ini lagi cuaca mendung tapi panas sih, nggak ada kabut, nggak hujan juga.
0: Iya, mendung, mendung-mendung manja deh, bukan ya? Apa sih? Gak kelihatan juga, ada panasnya juga, ada mendungnya juga gitu.
1: Ada mendungnya juga. Kalau lalu lintas di sana lagi Kak Lame Kak?
0: Kalau sekarang sih Mas, karena juga masih istirahat siang, jadi agak-agak sepi gitu loh Dit. Nanti mungkin udah masuk kantor lagi.
1: Ada acara nggak di Painan Kak?
0: Oh nggak ada dia, nggak ada.
1: Ada acara di PCC mungkin?
0: Nggak ada, udah hari apa itu udah selesai ya. Adit dari Papi Mercury ini kita punya air mata jadi saksi antara kau dan dia. Biarkan ku pergi, hati siapa yang tak luka. Mama aku ingin pulang. Terlalu pagi, terlambat sudah. Mana nih? Maafkan.
1: Air mata jadi saksi aja deh Kak.
0: Air mata jadi saksi.
1: Itu bagus loh lagunya, mendalam.
0: Udah tahu Kak Vinya lagunya ini bagus.
1: Kak, boleh dua gak Kak lagunya Kak?
0: Apa satu lagi?
1: Daddy Dores apa yang ada Kak?
0: Daddy Dores Cinta di antara kita, ini sama Kak Ardila nih. Hilangnya seorang gadis, lebih baik sendiri. Mendung tak berarti hujan, ingin meluk dirimu. Apa banyak nih kalau gak salah. Yang mana nih mau Audit nih?
1: Sesuai cuaca, mendung tak berarti hujan aja deh Kak.
0: Oke Adit, nanti kita puterin ya, mendung tak berarti hujan. Ini ada featuring sama Ella.
1: Itu bagus juga temannya, boleh salam gak Kak?
0: Lanjut, salamnya buat siapa?
1: Salam untuk Kak V, Bang Yogibo, Bang Roma, Adel, Pak Bang Musjaya, Vio, selamat siang Vio. Sama aja Ulan Nargesa, samanya. Mungkin saja deh Kak. Seluruh pendengar lagi yang bicara Kak. Nanti di gabung lagi Kak.
0: Oke Adit, kita tunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit sudah bergabung untuk penelpon pertama kita juga untuk siang hari ini. Berikut nih biasanya Mus Jaya atau Uncu Nadi juga nih yang bergabung siang-siang ini. Buat Nio Pak Al, selamat siang Pak Al. Pak Putra Bayang juga selamat siang. Selamat bergabung juga, selamat nikmati kuliner juga mungkin hari ini atau sedang beristirahat siang. Kita akan hadir menemani dengan teman-teman kenangan atau teman-teman di era 90-an yang bisa sahabat request juga untuk kesempatan kali ini. Kita ke Tambang dulu, ada Papi Merkuri dengan Remata Jesat jadi saksi, dan pokoknya tetap stay tune di semua 1,2 Langkis FM.

0: 91,2 Kisah FM, kembali bersama Kak Vivi menemani untuk posisi musik istirahat siang. Tadi ada Ayah Ferdi yang mau bergabung. Silakan buat Ayah Ferdi, kita tunggu. Tadi sudah keburu keputar tembang ya. Jadi mungkin bisa dicoba lagi buat Ayah Ferdi 0823-7441-4591. Selamat siang untuk semuanya. Untuk siang hari ini ada informasi juga nanti akan kita hadirkan menemani di Jumat kali ini. Kita sapa dulu Ayah Ferdi di Tarusan. Halo, selamat siang ya. Halo. Halo ya, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, kenapa nih kejauhan suara Vivi kah, atau memang enggak kedengeran?
1: Ini
0: putus-putus. Kenapa ya?
1: Putus-putus.
0: Sekarang sudah?
1: Suara oh, di mana?
0: Oh, suara Ayah juga kayak kecil sekali kalau nih.
1: Ya?
0: Iya. Nah, ini volumenya udah pada udah dibesar semua nih.
1: Memang panas tapi ada hawa mendingnya.
0: Iya, kayak gitu kalau cuaca gitu ya kan ya. Lagi ngapain ya?
1: Lagi nyantai air nih ya.
0: Sehat, alhamdulillah untuk hari ini ya.
1: Sehat. Lagi makan ini.
0: Lagi makan sempetin dari tadi.

0: rehat aja nih ya. Kalau Siti kan ngadem bisa nih.
1: Kalau kapan lagi ya pengen ketemu Mas Bi ini.
0: Kapan ada waktu?
1: Cuacanya nggak mengizinkan ini cuaca.
0: Iya.
1: Sekarang ada sih rencananya mau ke studio, tapi pas ada rencana cuacanya, waduh, hujan, hujan.
0: Sekarang sepertinya juga mau hujan sore ini Pak, kata BMKG.
1: Ini emang panas di sini, tapi agak mendung ya. Cici-cici kayaknya panas kalau mendung.
0: Tapi suasana hati jangan 50-50 juga loh ya, nggak bisa. Tapi suasana hati jangan 50-50. Biasanya Jumat ini ayah ngapain? Santai aja atau memang ada aktivitas nantinya? Biasanya ayah kalau Jumat ini ngapain aja nih? Atau memang ada aktivitas nanti mau dikerjakan?
1: Iya. Ayah emang nggak ini, emang santai sekarang ini.
0: Enggak
1: ngapa-ngapain.
0: Oke deh, nggak apa-apa. Dengarin kita aja nanti sampai malam.
1: Iya.
0: Ayah di kos apa ya?
1: Kosnya apa ini?
0: Sampai bingung mau di kos apa siang ini?
1: Itu lah makanya. Dari Pambes mana bu?
0: Pambes judulnya?
1: Gereja Tua.
0: Gereja Tua.
1: Nih salam Mama Masih nih.
0: Iya.
1: Iya. Salam Mama Adi Terusan.
0: Iya.
1: Mujaya. Mujaya monitor nggak nih ya?
0: Nggak tahu nih. Biasanya monitor.
1: Kalau monitor nih. Tapi abis ini gabung saya
0: nih. Udah keduluan mah dari tadi gitu ya kan. Kalau udah monitor mana nih Mas Jaya nih?
1: Juga salamnya sama Riko Tanyago dan Bunda Tegu.
0: Iya.
1: Mama Puja juga giliran dari Pak Hitam di datang apa. Jonathan nih. Jonathan kayaknya ini gak kedengeran lagi ya.
0: Oh, Bang Jonathan waktu itu Vivi sempat ketemu, katanya radionya nggak ada lagi, udah rusak. Belum beli radio, Vi, katanya, makanya jarang gabung sekarang.
1: Nggak ada radio dia sekarang.
0: Iya, radionya rusak. Kan dekat sini, dekat rumah Vivi kan.
1: Udah lama ini nggak pernah kedengaran lagi kenapanya.
0: Iya, makanya Vivi juga sempat kesana waktu itu kan, mampir gitu kan, lewat jalan situ langsung mampir nanya, kenapa sih Bang Jonathan gak ada gabung-gabung lagi gitu kan. Terus dibilangnya nih radionya gak ada loh Vi sekarang, yang kemarin udah rusak, belum beli radio lagi katanya.
1: Salam juga sama Ayah Dila ya, ini yang lagi sedang sate.
0: Iya, Ayah Dila.
1: Ayah Dila. Salam juga sama Pak Rampung dan Rampung Pak Oga.
0: Iya.
1: Mama Nangga, Bunda Kerin, Ayah Irfan. Arif dan Tiang Para. Putra Bayang dan Pak Al.
0: Iya.
1: Putri Bube, Pegamber.
0: Baik.
1: Buat ini. Buat ini. Buat Yosigo, Roman Nenggana, Cilan, Jura Panja, buat Mas Topi, tinggal Haji. Kedengaran orangnya marah sama saya.
0: Enggak, kalau Haji Topi sekarang udah baik, kalo, ya kan? Orangnya juga
1: kalau Haji sekarang mah, yang ini bukan ongkosnya.
0: Ya, terus tak
1: parkir di itu yang gak nyaman.
0: Itu dia makanya itu.
1: Sabar nunggu. Sabar ya, Bang Haji Topik. Sabar juga.
0: Iya.
1: Ya, yang lainnya kurang kompak aja deh. Cuma nih Pak Titi.
0: Makasih ya.
1: Jadi ya.
0: Baik Ayah, makasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih lupa nih Ayah nih ngucapin salam lagi. Oke deh sahabat, karena tadi ini ada

Ya, sahabat kita mau bergabung tadi ya kan. Jadi memang perlu nih diberi ruang juga. Sebelum kita puterin tembang, kita juga ada informasi nih dari Pengadilan Negeri Painan. Kita panggil nih sahabat yang bernama Merlina, yang lahir di Jalan Baru ya, tanggal 7 bulan 7 1972. Ini perempuan. Beralamat di Sungai Pampan, Nagari, Kotonan Tigo, 4 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang mana untuk sekarang alamat domisili tidak diketahui. Jadi untuk selanjutnya ini disebut sebagai tergugat satu ya. Jadi untuk mengikuti ini persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangannya itu akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Jam 10 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan atau Jalan Jenderal Sudirman nomor 158 Salido, Kecamatan Pacurai. Sehubungan dengan adanya nih gugatan yang diajukan oleh Henry Mulyono dan kawan-kawan. Alamatnya di Sungai Pampan, Nagari Kotonan 3, 4 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas. Selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Ini melawan Merlina dan kawan-kawan ya di Sungai Pampan, Nagari Kotonan 3, 4 Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas. Jadi untuk sahabat nih yang tahu sama Ibu Merlina ini boleh ya dikasih tahu untuk datang nanti ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan. Karena sekarang enggak tahu ya domisilinya di mana gitu. Jadi bagi yang mendengarkan, apalagi ini banyak nih sahabat-sahabat kita yang ada di Batang Kapas yang mendengarkan, boleh disampaikan gitu, minta tolong disampaikan gitu ya kan. Ini dari panggilan sidangnya untuk Ibu Merlina dan kawan-kawan. Kita ketemu lagi sahabat Gereja Tua. Nanti akan disusul ada Ella sama Didi Dora. Mendung tak berarti hujan. Menemani untuk siang hari ini dan tetap bersama kita di sini.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: sisi. Musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing, lebih awal, lebih nyaman.
0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
4: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: 91,2 lagi saya FM ada beta ya sonata tak seperti biasa. Malam-malam atau siang hari ini di pada 24 dari pukul 2 siang ini sahabat di program musik istirahat siang. Masih bersurahkan Vivi dan masih kita tunggu juga untuk yang mau bergabung di line telepon kita WhatsApp telepon dan juga messenger. Untuk di nomor yang sama ya 082374415491 kita tunggu nih untuk sahabat yang mau bergabung kembali. Tadi ada Pak Al ya penelpon off air kita juga yang mau request tadi ada Edi Selutonga dengan doa dan juga Blori Maratika dengan kemesraan. Sudah kita putarkan ya Pak Al. Katanya Pak Al lagi sakit, semoga kita doakan bersama cepat sembuh, cepat cepat pulih dan semangat lagi untuk aktivitas yang banyak dilakukan hari ini. Ada Everdi lagi nih sahabat ya. Ini Everdi selalu nih sepertinya menemani Vivi siang hari ini. Halo, Ayah selamat siang lagi.
1: Mau nambah request ini?
0: Boleh Ayah, apa request saya siang ini?
1: Sama Ayah dari
0: Gus Plus judulnya?
1: Ayah.
0: Ayah?
1: Iya.
0: Teringat Ayah deh jadinya nih.
1: Iya, lagi teringat Ayah ini.
0: Lagi teringat Ayah. Yuk kita doa, kirim doa nih ya.
1: Iya. Kalau Ayah dari Gus Plus, bukan dibanding Erick Jari, lain kalemnya yang kalau di Gus Plus.
0: Iya kan beda-beda apa nih ya pembawaannya.
1: Jadi emang lagi
0: beda tapi pembawaan.
1: Kalau Ayah lebih dalam dari Gusti. Soalnya kan yang awalnya itu lebih Ayah berkata aku sabukan. Nah itu yang anahan tuh.
0: Iya boleh nanti ini bergabung di karaoke ya.
1: Sayangnya apa Ayah gak bersahabat ini.
0: Harus kesini Ayahnya berkaraoke.
1: Kapan-kapan dah.
0: Kapan ada waktu, kapan ada kesempatan aja.
1: Nanti aja Ayah requestnya sama Mas Jir kalau lagi ini.
0: Ya kalau gak sibuk juga nih Mas Jir. Siap-siap. Itu aja request saya ya.
1: Iya,
0: boleh.
1: Ah, satu lagi boleh nih.
0: Kalau ada waktu nanti kita putarkan.
1: Ah, ini baru nih edukasi ini cintaku kandas di rerumputan.
0: Cintaku kandas di rerumputan.
1: Iya.
0: Oke ya, nanti kita putarin.
1: Salam bungkus yang tadi ada deh.
0: Oke ya, makasih ya sudah bergabung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Everdi nih sahabat yang sudah bergabung kembali. Di belakangnya ada WhatsApp juga tadi di ternyata ada pusingnya yang udah dipanggil-panggil dari tadi nih sama Everdi juga nih. Halo, selamat siang, Musjaya.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kafi, gimana keadaan Kafi sekarang? Udah sehat?
0: Alhamdulillah seperti ini suaranya Kak Vi bisanya nih. Tapi iya, ada agak mendingan ya.
2: Lihat-lihat sekarang Kak Vi. Kayaknya masih ada kabut asap.
0: Iya, makanya heran juga nih Kak Vi. Kemarin udah bersih, udah jernih.
2: Iya, kalau di Padang udah bersamaan keadaan mataharinya dengan kita tuh Kak Vi.
0: Udah mulai lagi ternyata kabut asap ini
2: iya,
0: melanda.
2: Iya, di mana sebenarnya sekarang Kak? Dari hutan Pekanbaru, Riau.
0: Belum dapat info juga nih Kak Vi. Nantilah coba Kak Vi pastikan dulu ya. Nanti kalau kita sebut-sebut aja nanti yang pasti-pasti enggak yang hoax ya kan? Kita yang pasti aja nih.
2: Iya, kabut asapnya sekarang luar biasa udah kalau dipandang di Painan sekarang agak memutih warnanya Painan.
0: Iya, memutih benar sekali. Enggak salah lagi nih.
2: Iya. Kemarin kan pas sore-sore di Taplau Corocok Painan itu mataharinya cuman itu kemerahan warnanya kayak gitu.
0: Iya, udah merah, kemerahan aja enggak kelihatan lagi.
2: Tapi panasnya hangat cuacanya tapi. Jam 11 tadi angin kencang itu kayak berputar-putar anginnya itu. Jadi kan kita kan pas jualan ikan pukit tadi kan sama udang. Jadi pas jam 11 tadi anginnya kencang, Kavi.
0: Iya.
2: Nah, ini kan baru pulang jualan ini dari pulang Manggarai Laut di Kavi. Makanya kita dengar Kavi syarat nih. Nah, kalau Kavinya udah agak sembuh nih nampaknya gitu. Makanya langsung bergabung. Tadi kalau didengar-dengar lagu semua yang naik diputar di telinganya, makanya ya udah
0: itu requestan orang semua itu udah request ada Ayah Ferdi tadi, ada Pak Al, ada Adit, ya makanya kita puterin lagu aja.
2: Iya, dari udah setengah jam nih nunggu Kavi ini, belum interaktif nih, gimana ini? Apakah ini suara Kavi ini udah mulai kedengaran atau gimana nih? Mungkin putar-putar lagu aja kayaknya di request aja.
0: Bukannya gitu, udah dari tadi juga Kak Fi bersuara dari awal tadi, udah 3 kali, udah 4-5 kali juga udah masuk. Mungkin baru ya, aja nih Mus Jaya, baru denger.
2: Iya, mau hidupkan radio, Kak Fi udah mau putarkan lagu, jadi terlambat sedikit
0: Mus Jaya. Terlambat, iya makanya. Requestan juga banyak, ada Pak Al juga tadi request di Pasar Baru, off air aja, kata Pak Al lagi sakit katanya.
2: Jadi ada yang gabung ya Kavi?
0: Ada Adit, ada Ayah Ferdi. Ayah Ferdi udah 2 kali dari tadi. Adit juga udah 2 kali dari tadi.
2: Jadi ya kalau kemarin misalnya nggak bisa gabung karena jualannya udah jam 3 lewat pulangnya, jadi nggak bisa gabung lagi.
0: Iya, udah sekarang udah bisa gabung lagi.
2: Ah, ini gabung karena kedengaran Kavi nih, habis beres-beres cepat-cepat bersihin meja jualannya, langsung gabung sama Kak Fidi siang hari ini kan gitu.
0: Iya, mantap sekali. Balala request siapa siang ini Mas Jaya?
2: Darinya Duel Sumbang Kak Fi.
0: Judulnya
2: Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Wah, berat dong.
2: Iya makanya kemarin kita kan gak gabung, makanya di siang hari ini kita langsung bergabung dengan yang Gisau FM kan.
0: Lagunya berat itu, Rindu itu berat.
2: Iya itu kan lagunya dulu enak juga didengar Kak Fi, apalagi di siang-siang kayak mendung terang inilah kan. Kalau matahari gak terlalu terang.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM. Selamat pagi, bersarakan Vivi menemani sahabat untuk hari ini di program Citra Keluarga edisi Jumat 2 Oktober 2026. Seperti untuk kali ini sahabat, kita hadir dengan informasi tentang kesehatan juga dengan teman-teman Pop Indonesia akan menemani sahabat semuanya untuk hari ini sampai jam 4 sore ini. Dan untuk menyeimbangkan gula darah ya, ada perlu beberapa konsumsi di sini sahabat, gunakan daun pepaya. Daun pepaya juga merupakan salah satu tumbuhan yang memberikan manfaat untuk kesehatan. Salah satunya mampu menyeimbangkan gula darah. Pepaya merupakan sejenis pohon tropis yang menghasilkan buah yang berasal dari Meksiko dan wilayah utara Amerika Selatan nih. Daun pepaya mengandung senyawa tanaman unik yang menunjukkan potensi farmakologis yang luar dalam penelitian pada tabung reaksi dan hewan. Meskipun penelitian pada manusia masih kurang banyak olahan daun pepaya seperti teh, ekstrak tablet ya maksudnya mie dan jus, sering digunakan untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kesehatan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada manfaat daun pepaya untuk kesehatan adalah mengobati gejala demam berdarah, dapat meningkatkan gula darah seimbang, kemudian mendukung fungsi pencernaan dan memiliki efek antiinflamasi, pertumbuhan rambut juga pastinya. Nah, untuk kali ini sahabat, di kesempatan kali ini juga nanti kita akan bahas lagi ya beberapa hal mungkin tentang mengobati gejala demam berdarah. Salah satu manfaatnya itu adalah yang paling menonjol di sini dari daun pepaya untuk mengobati gejala tertentu yang berhubungan dengan demam berdarah. Demam berdarah sendiri merupakan virus yang ditularkan oleh nyamuk yang dapat menular ke manusia dan menimbulkan gejala mirip flu seperti demam, kelelahan, sakit kepala, mual, muntah, dan ruam kulit. Masih banyak lagi yang perlu kita bahas juga nanti sahabat ya, dengan informasi lainnya. Dan untuk waktu ibadah sholat asar hari ini cepat ya sahabat, di pukul 15.10 menit ya waktu Indonesia bagian barat. Ada sekitar 6 menit lagi waktu untuk kita melaksanakan ibadah sholat asar ya. Setelah selasa kita akan lanjutkan kembali di program Citra Keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: percaya.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing, lebih awal, lebih nyaman.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan.

0: tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

1,2 lagi saya FM sampai di mana 38 dari pukul 3 sore hari ini. Dan masih bersama Vivi menemani sahabat untuk kita lanjutkan kembali di program Citra Keluarga. Kali ini masih membahas beberapa manfaat ya dari daun pepaya, dimana untuk mengkonsumsi daun pepaya ini untuk kesehatan ternyata bisa mengobati gejala demam berdarah, dapat meningkatkan gula darah seimbang dan mendukung fungsi pencernaan, memiliki efek antiinflamasi dan pertumbuhan rambut. Jadi di sini sahabat, berbagai olahan daun pepaya juga sering digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi peradangan internal dan eksternal, termasuk ruam kulit, nyeri otot dan nyeri sendi. Daun pepaya sendiri mengandung berbagai nutrisi dan senyawa teraman dengan potensi manfaat antiinflamasi seperti papain, flavonoid dan vitamin E. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya secara signifikan mengurangi peradangan dan pembengkakan pada kaki tikus yang menderita artritis. Berikut lagi sahabat pertumbuhan rambut ya. Jadi aplikasi topical masker dan jus daun pepaya sering digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan kesehatan kulit kepala. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat stres oksidatif dalam tubuh itu dapat menyebabkan kerontokan rambut. Mengkonsumsi makanan yang antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan selanjutnya meningkatkan pertumbuhan rambut. Daun pepaya juga mengandung beberapa senyawa dengan sifat antioksidan seperti flavonoid dan vitamin E. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya di program Citra Keluarga kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Dan nanti kita di jam 4 hari ini akan kembali di program Keluarga bersama Gisel. Yang mau bergabung nanti boleh datang ke studio atau juga nanti boleh berkaraoke dari rumah saja. Dan tentunya untuk sahabat selamat melanjutkan aktivitas kembali. Juga jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan. Dan jangan lupa juga tebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita pastinya. Selamat beraktivitas juga dan selamat menikmati hari Jumat ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisar FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Kali ini sahabat kita di program Karaoke bersama Langkisar edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kali ini ada Rizky dan juga Raju Minang menemani sahabat semuanya di kesempatan sore hari ini. Yang mau bergabung nanti boleh dan di 0823-74-41-4591. Atau juga nanti yang mau kesini lagi boleh nih banyak-banyakin ya untuk berkaraoke sore ini. Kita sampai jam 5 saja karena jam 5 kita nanti ada Berita Indonesia Live yang menemani sahabat semuanya. Langsung aja ini kita sapa dia, ada Rizky. Halo Rizky, apa kabar?
1: Sehat kak.
0: Sehat alhamdulillah. Ada Raju Minang juga. Gimana ya, kabarnya Raju Minang?
2: Kakak gimana?
0: Alhamdulillah sehat-sehat tuh kali ini ya.
2: Udah sehat semua
0: deh. Udah sehat semua. Yang penting nikmat sehatnya nih.
1: Iya.
0: Bersyukur untuk hari ini.
1: Amin.
0: Oke deh, untuk berikut kita ke siapa dulu nih?
1: Raju
0: dulu ya.
3: Danau Cinto.
0: Oh, tepian Danau Cinto. Ada apa dengan tepian Danau Cinto?
2: Cuma pengen lagu aja.
0: Oh gitu. Kirain ada.
2: Dengan lagunya.
0: Kirain ada kenangan di balik.
2: Jauh di kampung di danau tak ada tu. Siko lawi lah nakit alhamdulillah. Hmm.
0: Tepian Danau Cinto. Tampak bamadu kasihan nak.
2: Cuma lagu aja.
0: Oh cuma lagu.
2: Nama satu baca.
0: Bukan. Kirain kan gitu katanya, kirain lagu ternyata kisahku gitu.
2: Kisah tapi, seseorang.
0: Oh kisah seseorang. Mana nih yang mana? Yang biasanya dibawakan? Terserah.
2: Terserah aja kak.
0: Terserah ya.

0: Oke. Kembali ke MC.
1: Ke Rizky ya. Ke MC nanti. Ke MC penutup nanti.
0: Ya, banyak ya, artis kita mau datang.
1: Banyak nih sama datang buat MSJ. Arok-arok Cami. Buatnya Ayah Safira juga. Arok-arok Cami.

0: bisa coba ganti kan?
1: Yang ini nih ya?
0: Iya, kebeda rasanya.
1: Yang mana?
0: Ya, coba yang ceweknya kan?
1: Oh, yang ada ceweknya?
0: Iya.
1: Agak beda ya?
0: Iya, agak beda.
1: Mana nih? Yang mana ya? Nih.
0: Ah, iya.
1: Coba dulu ya.

0: Safira nih. Safira mau berkaraoke sore hari ini. Gimana kabarnya Safira?
1: Oh, sehat. Saya Safira terlambat tadi. Ada kerja di sekolah, rehab sekolah.
0: Wah, rehab sekolah di bertingkat ya?
1: Enggak, rehab konsen. Rehab ringan.
0: Iya, siap. Baik, ini Ayah Safira mau kerok lagu apa?
1: Penyakit cinta.
0: Wah, penyakit cinta.
1: Itu dibawa lagu Ispana.
0: Yang Sifananya ya?
1: Ada kerokenya.
0: Oh, belum ya? Belum. Ini serah aja dulu ya.
1: Iya.
0: Penyakit cinta yang dari siapa nih?
1: Dari Roma langsung.
0: Iya, Roma nih penyakit cinta.
1: Imbawa Simpana.
0: Siapa sih Rido Roma ya? Iya, emang Rido Roma nih. Nanti pasti lagi ya, Mas ya.

0: Terima kasih Safira. Nih Masnya lagi Masnya. Yuk Masnya. Aduh, nih siapa lagi? Rizky atau Raja Minang? Raja Minang, ya. Ini kita kan satu, kasih satu cinta apa adanya. Emang ada sama sekarang cinta apa adanya? Oh, terima apa? Yang dipertanyakan itu tadi, memang ada cinta apa adanya sekarang? Cinta apa adanya?
1: Ini kita kursus Raja Minang, ya.
0: Enggak dangdut sekarang.
1: Enggak pokoknya enggak apa dunia.
0: Cinta apa dunia?
1: Enggak apa adanya.
0: Enggak. Iya kan bahasa Indonesianya kayak gitu tadi. Waduh, yang tahu nyanyi sama-sama ya. Ini kayak konser jadi.

Ya berikut siapa lagi? Rizky ya. Rizky apa lagunya lagi Rizky? Lagu Los. Katakanlah sejujurnya. Aduh. Gak bisa berkata-kata kalau untuk sejujur-jujurnya nih sekarang Rizky. Agak susah kalau kita bicara jujur hari ini. Apa mesti? Oh nanti ya. Ini Rizky dulu nih. Mana nih yang nada wanita atau nada laki-laki? Wanita aja. Oke lah. Ini nanti suara duanya masih ya. Bisa masih? Ini buat Ayah Ferdi, selamat sore. Karena yang lagi monitor juga nih. Kayak lagi monitor juga. Iya, selamat sore. Ini suara Ayah Ferdi. Iya, ini agak jauh.

0: Untuk apa aku di sini? Untuk bernyanyi lah ya. Halo ya, selamat sore. Langsung nih ada Evan. Iya. Apa, Pak? Apa ya?
1: Tadi sempat mati.
0: Oh, sempat mati tadi, iya, jaringan lo ya. Sekarang udah apa lagi kan? Udah nongol lagi. Iya, kayak gitu, on off terus nih kayak jaringan. Iya benar. Udah ramai di sini lo ya. Ada Raja Minang, ada Mas J, ada Rizky, ada ya Safira, ada banyak. Ada Vio juga. Nah, ini rindu nih, yang lagi rindu nih Ayah Ferdi sama Vio nih.
1: Waduh, ada Vio juga ya?
0: Iya, ada Vio juga di sini. Iya, menyumbangkan suara emas nanti suara peraknya. Ada Raja Minang, ada Mas J, ada Rizky, ini kan udah banyak tadi kan. Ada Ayah Safira. Ramai aja Ayah aja yang nggak ada nih.
1: Iya.
0: Ini
1: tadi Ayah request ini ke tempat di Nansil ya.
0: Ada yang dari EBITG ada ya?
1: Bukan, Ayah dari Kuspus.
0: Yang Ayah dari Kuspus ada tadi ada. Ada.
1: Perasaan enggak, saya monitor enggak.
0: Iya, yang dari siapa tadi Ayah Kuspus ya? Ada tadi dipinaikin. Jam berapa tadi diputerin? Nanti dilihatin sama Ayah Ferdi nih. Terus ada

0: satu buat dia tuh.
1: Iya, salam buat Tio.
0: Buat Mas Rizky juga.
1: Nah, ya Safira. Ya Safira lagi pakai baju hijau nih.
0: Yang lainnya terlampau pakai ya. Ntar keburu ini lagi.
1: Iya, keburu aja berita. Nanti ya. Karena kita beritain Nani Salef juga jam 5 nih ya.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Jadi ya.
1: Oke ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dari Kus Plus, Mas J, yuk. Tadi sih ada sempat ya di apa diputerin mungkin nggak dengar ya atau gimana ya. Nih. Nanti baru ke Ayah Safira lagi. Ini cukup dua-dua aja ya hari ini nih kayaknya. Ya ya. Tapi gak apa-apa, lagu sama-sama ya, bagus juga nih. Ini mic-nya agak kejauhan loh Mas J. Gak kedengeran nanti Mas J. Ya Mas J nih, suaranya kayak gini. Oh gitu.

0: inget ya lagunya.
1: Satu lagi langsung sekalian.
2: Satu lagi ya Pak?
1: Iya, satu Lalu, lagi. Baru nanti kayak Safira kita.
0: Lagu Jawa ya, sudah ya.
2: Pisahkan atau ya.
0: Lagunya Oncom Gondrong.
1: Kasih habis sayang tak hilang, benang biru, gubuk bambu.
0: Oncom Gondrong.
2: Oncom Gondrong. Ya. Lagu wajib, wajib baru.
1: Ah, lagu wajib nih kayak ini. Kalau wajib mah ini lagu wajib terus. Ini ya. Yang mana
0: yang
1: versinya?
0: Cowok, yang cowok.
1: Ini.
2: Bawa apa?
1: Ini masih?
0: Ini cowok nih.
2: Hah?
0: Cowok enggak?
2: Cowok ya, cowok mantap.
1: Ini ada cewek, ada cewek, cowok.
2: Nomor 2 apa? 3. Yuk sama-sama kita. Oh iya, kemarin
1: ya. Udah tahu nih lagunya.
2: Masjid, kampung masjid.
1: Iya. Kita ke Jawa deh. Jawa ya, lagu Jawa nih.
0: Sunda.
1: Sunda ya. Oh, orang Sunda nih masjid nih. Salam buat orang Sunda.
0: Monine oncom oncom

0: Ini cerita curhat atau gimana nih Mas? Curhat ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
1: Cerita lagi.
0: Cerita nih kayak lagunya ya. Habis ya? Belum.
1: Entar.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Belum nih. Yuk lanjutin aja nih lagi Mas. Bagus kok, bagus.

0: Adit mau gabung lagi nih. Halo ya, selamat sore ya. Ini kayak Adit mana nih Adit? Ayah aja yang gabung. Apa ya?
1: Yang benar nyanyi.
0: Iya, ada ya Safira.
2: Iya,
0: Ayah Safira nyanyi lagi.
2: Ah, kalau bisa ya Safira demi kau udah sebuah hati gitu.
0: Wah, demi kau udah sebuah hati ya Safira requestnya.
2: Iya,
0: demi kau udah sebuah hati. Baik Ayah, makasih Ayah.
1: Masih panjang. Udah ya?
0: Oh, iya. Mana masih panjang?
1: Masih panjang.
0: Masih panjang. Udah ada di stop aja dah. Udah berapa menit ini Mas C? Ya kan? Pagi kita ke Ayah Safira nih, Ayah Safira demi kau ada sebuah hati kayaknya. Nanti kalau ada waktu nanti ya udah kita bagi lagi. Gitu. Ini kayaknya tanpa jeda deh, tanpa iklan deh kayaknya hari ini deh. Karena mumpung juga waktu jam 5 ya, 1 jam aja. Demi kau dan sebuah hati siap Ayah Safira. Ini kayak mau tandingan deh kayaknya.
3: Dapat koin ya.
0: Iya, kayak pertandingan bisa jadi juri.
3: Ada juri kita.
1: Dapat gift.
0: Demi kau dan si buah hati.
1: Dikasih gift sama Evan.

0: Fira?
1: Lagu dangdut lah.
0: Dangdut dengan?
1: Lagu Benang Biru.
0: Benang Biru.
1: Apa penutupan?
0: Iya, di masa itu. Masih ada lah satu lagi.

0: lagi siapa nih, Mas J? Rame-rame aja yuk. Nyanyi apa kita rame-rame? Lagu penutup. Penutup ya, penutup. Penutup nih semuanya.
1: Penutup.
0: Apa nyanyinya? Yang heboh kemarin apa lagunya yang bisa-bisa sama-sama itu Mas J? Wali ya? Wali Band Cari Jodoh apa sih?
2: Happy.
0: Yang penting happy, ya udahlah yang tahu aja ya. Yang penting happy. Ini yang remix atau gimana nih? Yang penting happy. Yang biasa.
3: Biasa aja.
0: Yang biasa.
1: Itu remix.
0: Nih remix di atas ya. Yang penting happy ini remix. Ini yang reggae deh, kayak apa apa ya?
3: Barang. Asik. Yang penting.

Maya Safira, ada Rizky, iya, ada Rajemina. Terima kasih untuk kedatangannya di program Karaoke Sore hari ini. Dan minggu depan ataupun dari minggu ya bisa mengekspresikan kembali di ekspresi pendengar. Dan terima kasih untuk semua sahabat yang sudah mendengarkan hari ini di program Karaoke Bersama lagi saya di si Jumat 2 Oktober 2026. Nanti kita akan lanjut lagi dengan berita Indonesia Live.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Percaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Untuk hari ini sahabat, Berita Indonesia Live akan diikuti dari reportase sesi 1 Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan, IN FM Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur. Dan dari reportase sesi 2, ini ada Persada Editalks, Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, dan Gaga Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Untuk reportase 3, ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, dan LPPLR SKK Kupang Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, dan Solo Nan Indah FM Kabupaten Solo Sumatera Barat. Dan untuk hari ini sahabat akan dipandu bersama Elisa Anuyana dari Gema Randik FM. Dan untuk sahabat dimanapun berada, mari kita ikuti Berita Indonesia Live hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 selengkapnya.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini 2 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Batik Nasional yang mengusung tema Batik Berlayar dengan menyoroti pesona batik Tulung Agung sebagai simbol kebangkitan industri lokal menuju pasar global. Bersama saya Elisa Niana dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan kembali menjumpai dalam rangkaian berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas secara lugas, inspiratif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kami dari Radio Host Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan akan menghadirkan rangkaian berita Indonesia Live. Dan di sesi pertama kita akan berjumpa ada LPPL Suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dengan informasi cetak lulusan terampil dan mandiri Bupati Christosimus Yohanes Agawemu launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 MAPI. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Douglas Parasetia. Silakan untuk laporan Anda selengkapnya.
1: Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu melaunching produksi ayam pertelur di SMK Negeri 4 Agrobisnis dan Agroteknologi MAPI yang berlokasi di Mur, Distrik Nambioman Bapai, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRK MAPI, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda MAPI, jajaran sekolah, serta masyarakat Distrik Nambioman Bapai. Launching produksi ayam petelur ditandai dengan penggulingan pita oleh Bupati MAPI. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan panen telur ayam petelur yang dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Ketua DPRK MAPI. Dalam sambutannya, Bupati MAPI mengatakan pengembangan ayam petelur merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten MAPI untuk membangun kolaborasi antara OPD dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Bupati, program ayam petelur di SMK tidak hanya bertujuan menghasilkan produksi telur, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan para siswa. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan untuk mandiri dan menciptakan peluang ekonomi. Para siswa akan mendapatkan pengalaman praktik secara langsung, mulai dari pemeliharaan ayam, pemberian pakan, vaksinasi, pengolahan telur, hingga pemasaran dan pengelolaan hasil usaha. Bupati juga berharap SMK Negeri 4 Agribisnis dan Teknologi MAPI dapat menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten MAPI berencana melibatkan Dinas Pertanian bersama guru dan siswa untuk mendampingi masyarakat lokal dalam mengembangkan budidaya ayam petelur mulai dari kelompok-kelompok masyarakat sesuai potensi wilayah. Bupati menambahkan, program tersebut akan terus dikembangkan melalui kajian, pelatihan, dan evaluasi. Keberhasilan program ayam petelur di SMK Negeri 4 MAPI diharapkan dapat menjadi contoh untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan di distrik-distrik lainnya. Bupati berharap usaha ayam petelur ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. Pemilihan komoditas telur dilakukan karena telur merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat dengan peluang pasar yang cukup luas. Bupati juga mengajak kepala sekolah, para guru, dan seluruh siswa untuk menekuni program tersebut dengan baik, sehingga para siswa dapat memiliki keterampilan, mampu menghasilkan pendapatan, serta memahami cara mengelola usaha secara profesional. Melalui launching produksi ayam petelur ini, pemerintah Kabupaten MAPI mendorong SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI tidak hanya menjadi tempat pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, keterampilan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Program ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, keluarga, dan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Douglas. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, jika tadi kita mendengarkan laporan langsung dari reporter Douglas, yaitu dari Papua Selatan, kita terbang menuju LPPL in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Kebumen salurkan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ribu kepada 4.546 buruh dan petani tembakau. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Emma. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.546 buruh pabrik rokok petani dan buruh tani tembakau di Kabupaten Kebumen menerima bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp600.000 per orang yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu kebutuhan keluarga penerima. Dari total penerima, sebanyak 2.369 orang merupakan buruh pabrik rokok, sedangkan 2.177 lainnya merupakan petani dan buruh tani tembakau. Bantuan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp300.000. Terkait hal tersebut, Bupati Kebumen Lilis Nuriani mengatakan, pada tahun 2026, Kabupaten Kebumen memperoleh alokasi DBHCHT sekitar Rp11,45 miliar. Khusus untuk program BLT ini, Pemkab Kebumen menyiapkan anggaran sebesar Rp3,04 miliar. Berdasarkan data penyaluran, bantuan kepada 4.546 penerima mencapai sekitar Rp2,72 miliar. Pemerintah menghimbau agar bantuan digunakan untuk kebutuhan prioritas keluarga seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pihaknya mengajak masyarakat menghindari rokok ilegal agar penerimaan cukai dapat kembali dimanfaatkan untuk berbagai program masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga bertemu Direktur PT MPS Sempor Rustriningsih yang pernah menjabat sebagai Bupati Kebumen. Rustriningsih menyampaikan dukungan terhadap kerjasama antara perusahaan dan Pemkab Kebumen dalam mendukung pekerja serta perekonomian daerah. Dari LPPL In FM Kebumen, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Emma Anggrowati. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, selain kabar dari LPPL In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, kami kembali mengajak Anda menuju Jawa Timur, ada LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang. Dengan informasi, Bupati Malang menghadiri jamuan makan malam Perkemahan Pramuka Nusantara 6. Sudah bersiap, reporter Julia Prabowo, silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Hanji Muhammad Sanusi MM menghadiri jamuan makan malam dalam rangka pelaksanaan Perkemahan Pramuka Nusantara ke-6 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu 30 September 2026. Jamuan makan malam tersebut digelar sebagai bentuk penyambutan kepada seluruh kontingen, pembina, dan jajaran panitia Perkemahan Pramuka Nusantara ke-6 yang dipusatkan di Kabupaten Malang. Hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. Haji Basnang Said SAG, MAG, beserta jajarannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan perkemahan, mulai dari sarana-prasarana, keamanan, hingga kenyamanan para peserta selama berada di Kabupaten Malang. Sementara itu, Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Malang atas dukungan dan penyambutan yang sangat istimewa dan berharap melalui kegiatan perkemahan ini, nilai-nilai kepramukaan yang dipadukan dengan nilai-nilai kepesantrenan dapat semakin menguatkan jati diri santri sebagai generasi penerus bangsa yang berintegritas. Reporter Julia Prambo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Julia dari LPPL Kanjuruhan Malang. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar di tepi kali. Berita pertama telah kita simak bersama. Kami jeda sejenak, nanti kami kembali.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Siang cerah memetik melati, harumnya semerbak di siang hari. Elisa Nena kembali menemani berita Indonesia Live sesi 2 hadir kembali. Dan terima kasih untuk semua kebersamaan pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Untuk siaran pada hari ini disiarkan langsung melalui YouTube Radio Gema Randik Muba. Dan kita lanjutkan untuk kabar di sesi kedua. Kita akan berjumpa bersama LPPL Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan informasi, buruh tani tembakau Ngawi menerima bantuan cukai. Dinas Sosial pastikan penyaluran berjalan. Ada reporter Renata Surya, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT 2026 di Kabupaten Ngawi telah disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada buruh pabrik rokok, sedangkan tahap kedua menyasar buruh tani tembakau. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Anang Heri Prabowo mengatakan, sebanyak 2.114 buruh pabrik rokok telah menerima bantuan pada Juli 2026. Sementara tahap kedua mencakup 2.900 buruh tani tembakau. Masing-masing penerima memperoleh Rp1.000.000. Dinas Sosial saat ini berada pada penyaluran tahap kedua untuk buruh tani tembakau. Monitoring dilakukan seperti yang dilakukan di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 275 buruh tani tembakau menerima layanan pencairan bantuan. Ia menambahkan bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan proses pencairan tahap kedua berjalan sesuai mekanisme di lapangan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. BLT DBHCHT disalurkan melalui rekening BPRS Ngawi. Penempatan layanan di sejumlah lokasi juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penerima di wilayah masing-masing. Penyaluran tahap kedua tetap dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan dana transfer dari pemerintah. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan pencairan. Demikian informasi dari saya Renata Surya, LPPL Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Suara Ngawi. Ada rekan kita Renata Surya, selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan informasi waduk tempuran Blora kering kerontang. Fungsi irigasi untuk sawah petani terganggu. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Susan Andika. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar, kekeringan yang melanda waduk tempuran Blora membuat fungsi waduk sebagai sumber irigasi teknis untuk lahan pertanian ikut terganggu. Tidak adanya hujan sejak Mei menyebabkan volume air terus menyusut hingga saluran irigasi untuk sawah petani tidak lagi dapat dilayani. Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian selatan waduk tempuran terlihat mengalami penyusutan cukup parah. Permukaan air yang sebelumnya menutupi kawasan waduk kini mundur jauh sehingga dasar waduk mulai terlihat. Air yang masih tersisa hanya berada di sejumlah titik yang lebih rendah atau membentuk cekungan. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian warga untuk mencari ikan. Bagian operasi waduk tempuran Giono mengatakan penurunan volume air saat ini berlangsung sangat drastis. Kondisi tersebut membuat persediaan air di waduk berada pada level yang sangat rendah. Saat ini, elevasi 113,6 mdpl, lalu volume 9.116,8 meter kubik, angka tersebut terpaut jauh dari kapasitas air waduk tempuran dalam kondisi normal. Saat kondisi penuh, volume waduk dapat mencapai sekitar 1,7 juta meter kubik. Menyusutnya volume air berdampak langsung terhadap fungsi utama waduk tempuran sebagai penyedia air irigasi. Saat ini, pengelola waduk tidak lagi dapat mengalirkan air untuk kebutuhan sawah petani karena ketersediaan air yang sangat terbatas. Dalam mekanisme pengairan, kebutuhan irigasi biasanya diajukan oleh petani kepada pengelola waduk. Setelah permintaan tersebut diterima, air kemudian dialirkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan. Namun, kondisi waduk tempuran yang tengah mengalami kekeringan membuat mekanisme tersebut untuk sementara tidak dapat berjalan seperti biasanya. Giono menjelaskan, waduk tempuran saat ini tercatat melayani jaringan irigasi untuk sekitar 420 hektar lahan pertanian. Luas tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan dibandingkan kemampuan waduk pada masa sebelumnya. Ketika kondisi masih mendukung, Waduk Temboran pernah melayani kebutuhan irigasi hingga sekitar 820 hektar lahan. Dengan kondisi air yang terus menipis, petani yang bergantung pada pasokan dari Waduk Temboran kini harus menghadapi berkurangnya sumber pengairan untuk lahan pertanian mereka. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah dan rekan kita Susana Dika selamat bertugas kembali. Dan kita lanjutkan untuk kabar selanjutnya dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dengan informasi hari ulang tahun ke-70 Musi Banyuasin, Bupati Toha tegaskan pembangunan harus berujung pada kesejahteraan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ahmad Rohani. Silakan laporan Anda.
3: Dalam peringatan hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin, di balik perjalanan pembangunan dan berbagai capaian daerah, terdapat banyak sosok yang bekerja dalam senyap, mengabdi dengan tulus, serta menghadirkan inspirasi bagi masyarakat. Kisah dan kontribusi mereka mendapat tempat istimewa dalam ramah-tamah hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026, yang digelar di Pendopoan Geria Bumi Serasan Sekate pada hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2026, usai rapat paripurna DPRD MUBA. Momen tersebut semakin bermakna dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah warga yang telah memberikan warna dan kontribusi bagi Musi Banyuasin. Tak hanya perorangan, penghargaan juga diberikan kepada desa dan kecamatan yang berhasil menunjukkan komitmen serta prestasi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bagi mereka, penghargaan mungkin hanya berupa sebuah piagam, namun dibaliknya tersimpan pesan yang jauh lebih besar, bahwa setiap pengabdian, sekecil apapun, memiliki arti bagi kemajuan daerah. Perayaan hari ulang tahun ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin menjadi momentum untuk saling menghargai, saling menguatkan, dan terus bergerak bersama. Sebab perjalanan Musi Banyuasin tidak hanya ditulis oleh pemerintah, tetapi juga oleh guru, tenaga kesehatan, petani, pelajar, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan, hingga masyarakat di seluruh pelosok daerah.

0: Redaktur Aan Kasianto yang akan kita dengarkan bersama di menit ke-27 langkah dari pukul 2 hari ini. Silakan untuk Redaktur Aan Kasianto, laporan Anda.
1: Pendengar Apa Indonesia, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa tambahan dana APBN sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan akan dicairkan dalam dua tahap pada Oktober dan November 2026 untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara jaminan kesehatan nasional atau JKN. Sehasil selesai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresiden RI Jakarta pada Senin lalu menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama sebesar 10 triliun rupiah dilakukan pada Oktober dan sisanya 10 triliun rupiah pada November. Tambahan tersebut berada di luar anggaran sekitar 47 triliun rupiah yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar iuran 96,8 juta rupiah peserta penerima bantuan iuran atau PPI. Dia juga mengatakan bahwa tambahan 20 triliun rupiah tersebut akan segera dicairkan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto atas laporan khusus Berita Indonesia Live pada hari ini 2 Oktober 2026. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPR Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita kembali melanjutkan di kabar dari LPPL Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Dan informasinya, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI Kota Tegal menggelar malam dana kemanusiaan dan penyerahan penghargaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Cilia Asidik. Silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sebagai puncak peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tegal menggelar malam dana kemanusiaan dan penyerahan penghargaan peduli bergerak bersama di ruang Adipura Kompleks Balai Kota Tegal. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Tegal, Dewan Kehormatan PMI Kota Tegal, Kepala Perwakilan BI Tegal, Kepala OJK Kota Tegal, jajaran pengurus PMI Kota Tegal, Kepala OPD, dan sejumlah tamu undangan. Ketua PMI Kota Tegal Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM menegaskan, PMI pada tahun ini genap berusia 81 tahun, usia yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, PMI menjadi lembaga palang merah yang bermitra dengan pemerintah dari pusat, provinsi, hingga tingkat kota dan kabupaten untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pada malam dana kemanusiaan ini, Agus Dwi mengajak tamu undangan untuk memberikan kontribusinya yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal kemanusiaan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan, maupun latar belakang. Di usia yang ke-81 tahun ini, PMI terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga sebagai aksi sosial yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukungan yang diberikan untuk PMI menjadi investasi kemanusiaan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dedion juga berpesan kepada para penerima penghargaan agar memotivasi untuk terus berkarya dan mengabdi, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menumbuhkan budaya kepedulian sosial. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan rasa empati terhadap sesama, mengingat tantangan kemanusiaan akan selalu ada, baik berupa bencana, kondisi sosial ekonomi, maupun berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya. Pada acara tersebut diadakan pula penggalangan dana untuk kemanusiaan. Sementara dari penggalangan dana kemanusiaan terkumpul total mencapai 25 juta rupiah. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Cilia Asidik dari LPPL Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali untuk Anda.

0: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kabar terakhir datang dari LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan informasi Festival Budaya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Wilayah Semawa resmi dibuka, Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Boni. Silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Pendengar RPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki secara resmi membuka Festival Budaya Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah Semau. Acara ini berlangsung Jumat pagi 25 September 2026 di Palelo, Kecamatan Semau Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menginisiasi dan mendukung festival ini. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang bagi anak-anak untuk tampil, tetapi juga bagian penting dalam menjaga budaya sebagai identitas masyarakat Semau. Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak malu dalam budaya sendiri. Ia berharap generasi muda siap mengambil manfaat dari perkembangan pariwisata di daerah. Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki menilai kehadiran Nusa Tenggara Association Indonesia dari Australia menunjukkan bahwa budaya Semau memiliki daya tarik yang dapat diperkenalkan lebih luas hingga ke tingkat internasional. Ia berharap festival budaya dapat terus dilaksanakan dan menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga sekaligus memperkenalkan budaya Semau. Sementara itu, Presiden Rotary Penalty Hills and Cherry Brook, Martin Collins, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Festival Budaya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Semau. Ia merasa terhormat dapat menyaksikan langsung penampilan para pelajar. Martin Collins juga menegaskan komitmen Rotary dalam menjalin kerjasama dengan berbagai mitra di Indonesia. Festival Budaya Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah Semau ini diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memperkenalkan Semau di kancah yang lebih luas. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Roni Buni, selamat bertugas kembali untuk Anda. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita Indonesia Live untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari Senin hingga Jumat bersama Radio Gemaran di 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam suasana Hari Batik Nasional, mari kita bangga mengenakan batik dan bersama-sama melestarikan warisan budaya Indonesia. Saya Lisa Nana sebagai host dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan undur suara. Salam kompak dari Bumi Serasan Sekate, tetap bersama Berita Indonesia Live, persembahan Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
3: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
2: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
3: Ya iyalah Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
6: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
7: Musim hujan sudah mulai datang. saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
8: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
7: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
8: Siap laksanakan.
9: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
10: Kenapa, Dok?
9: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
11: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
12: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
13: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
14: Apa yang mereka bicarakan?
15: Mereka akan membersihkan rumah ini!
14: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
16: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
17: Siap, Komandan.
18: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
7: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
19: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya, apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan tentu itu adalah kewajiban setiap muslim, bagaimana dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pemurah, yang selalu tidak pernah berhenti mengurus dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari mulai lahir sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya membolehkan kita menikmati apapun yang Allah siapkan selama itu yang dibolehkan olehnya. Dan tentu yang dibolehkan jauh lebih banyak daripada yang dilarang. Dan yang dilarang itu hanya sekedar sebagai ujian, serta juga kita mensyukurinya. Dan nikmat yang besar tidak pernah kita lupa untuk mengingatkan adalah nikmat Islam dan iman. Pertahankan ini saudaraku seiman. Dan itu semua kita lakukan karena ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terapkan dalam keseharian kita semua syariat Islam. Yang halal kita nikmati, yang haram kita jauhi, yang diperintahkan kita sibukkan waktu kita untuk mengerjakannya, dan yang dilarang kita menjauhi semaksimal mungkin kita mampu. Dan siapapun di antara kita yang sedang terjerumus dalam pelanggaran, maka segera kembali kepada Allah, Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan juga memohon maaf kepadanya, lalu memperbaiki apapun yang sudah salah, sehingga dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kelak bisa mendapatkan surga yang abadi di sana atau di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia yang terbaik ini yang telah menyampaikan kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan berdakwah kita, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa bin Abdullah al-Rashid. Dan kita akan masuk sekarang di poin D tentang masalah meluruskan sab-sab sholat. Meluruskan sab-sab sholat. Perlu kami ingatkan bahwasanya yang lalu adalah kita sudah membahas tentang masalah sholat tahiyat masjid sebelum menyalami jamaah. Ya. Dan juga ada bahasan sebelumnya tentang masalah sholat dengan bersandar, bersepatu dan sejenisnya yang suci. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan, tentunya kita tidak ingatkan kembali atau kita tidak ulangi. Sekarang kita akan melanjutkan di poin D-nya. Kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa, teman-teman sekalian, kadang-kadang offline, kadang-kadang online, dan kali ini ada kajian online tentunya, membedah buku menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah al-Rashid. Dan kita akan masuk di poin D, masalah meluruskan saf-saf sholat. Ini juga sunnah yang banyak terlupakan di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai hari ini kita masih lihat sering kali mereka berantakan dari sisi penataan safnya. Ada yang maju, ada yang mundur, tidak rata, tidak rapat. Semua ini karena bisa saja kejahilan atau ketidakpedulian. Sementara ini adalah bagian daripada ajaran manusia mulia yang kita semua cintai, Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjalankan sunnah-sunnah beliau dan tidak menganggap remehnya. Kalaupun Anda belum sempat melakukannya, bukan berarti Anda meninggalkannya secara totalitas. Tapi bagaimana Anda berusaha dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Lebih bagus lagi tentunya kalau Anda istiqomah, konsisten mempertahankan sampai Anda meninggal. Kalau tidak, paling tidak Anda pernah mengerjakan selama hidup Anda. Kalau itu adalah sunnah-sunnah beliau yang secara fikih hukumnya sunnah. Artinya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah beliau yang merupakan hukumnya wajib secara fikih, maka ini tidak ada pilihan kecuali Anda harus mengerjakannya. Baik, saf-saf sholat ini salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ini ciri khas kita. Ciri khas kaum muslimin. Di mana mereka menghadap kepada Tuhannya, sebagaimana para malaikat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, tidakkah kalian merapikan dan mengatur saf kalian sebagaimana malaikat mengatur saf di hadapan Tuhannya. Dan itu diajarkan Nabi SAW, yaitu dipenuhi saf yang satu, kemudian baru dibuat saf yang kedua, baru yang ketiga, dan seterusnya. Dan kita betul-betul rapi, rapat, ya, karena memang begitu perintahnya, dan tujuannya untuk melakukan perintah Allah, dan tunduk serta terlihat patuh di hadapannya. Nah, ini poin penting yang harus diperhatikan dalam masalah shaf. Saya langsung saja bacakan apa yang dikatakan oleh penulis di sini di halaman 73 bagian pegang bukunya di poin D meluruskan shaf-shaf salat. Kata beliau, siapapun yang mencermati apa yang dilakukan Nabi SAW maupun para khalifah setelahnya yang memperhatikan urusan shaf-shaf dalam salat dan memerintahkan untuk meluruskannya, serta begitu pula perhatian mereka dalam hal tersebut, lalu membandingkannya dengan perilaku para imam sholat yang dilihatnya saat ini atau di hari-hari ini, tentu dia akan menemukan begitu banyak perbedaan yang amat mencolok antara petunjuk Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh para imam itu. Kemudian tanda kutip, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kita dan mereka ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu, kata penulis, saya ingin memaparkan beberapa hadis dan athar yang menerangkan hal ini secara jelas. Jadi seakan-akan penulis ingin singgung di sini, di awal paragraf di poin D tentang masalah meluruskan shaf-shaf sholat ini, ya, berapa banyak orang yang meninggalkan sunnah ini, bahkan baik dari imam ataupun makmumnya. Imamnya tidak mengingatkan makmumnya, makmumnya juga tidak mengikuti instruksi imam, atau bahkan dua-duanya tidak peduli. Imamnya maju langsung takbir, mau berantakan shafnya, maka imam bertanggung jawab. Atau imam sudah ingatkan tapi makmum tidak mau mendengar, gitu ya. Sehingga akhirnya saf ini tidak menjadi satu hal yang merupakan skala prioritas. Dan ini keliru tentunya, ya. Dan kalau kita mempertemukan itu dengan dalil-dalil yang ada yang akan kita bacakan sebentar lagi, maka kita temukan baik imam ataupun makmum yang keliru dalam saf ini betul-betul jauh dari panduan Nabi SAW. Padahal sholat ini rutin dikerjakan setiap hari. Minimal sekali kalau wajib adalah 5 waktu sholat. Dan kalau ditambah dengan sunnahnya tentu lebih banyak daripada itu. Ibnu Utsaimin atau seorang ulama yang bernama Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam fatwa beliau, fatwa di garis miring maksudnya nama buku beliau, kumpulan fatwa-fatwanya, fatwa-fatwa penting berkaitan dengan persoalan meluruskan saf-saf sholat. Ya, tanda kutip di sini beliau mengatakan para imam sholat sekarang tidak melakukan atau memerintahkan makmum untuk meluruskan saf-saf terlebih dahulu. Seandainya imam-imam itu melakukannya, niscaya para makmum akan melakukan dan mengikuti mereka. Sungguh sunnah Nabi SAW ini harus diikuti. Karena itulah para imam sholat diharuskan memperhatikan masalah meluruskan saf-saf dalam sholat. Bermula dari imam, kemudian makmumnya. Kalau imam sudah menyampaikan dengan beberapa lafaz yang nanti kita dengarkan dalam hadis, sawu sufufakum, akimu sufufakum, ya, watarasu, ya, luruskan saf kalian, rapatkan, maka berarti imam sudah, ya, bertanggung jawab di sini. Dan dia coba memperhatikan kalau ada jemaah yang kurang rapi, kurang rapat, maka dia perintahkan untuk merapikan saf sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan dengan ini imam lepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalau masih ada makmumnya yang ngeyel gitu ya. Nah, bagi makmum juga mereka wajib mendengarkan imamnya. Ya, kalau mereka ikuti maka mereka dapat pahala, tapi kalau mereka tidak mau dengar maka dapat dosa. Dan ada keadaan dua-duanya mendapatkan dosa. Imam tidak peduli, makmum juga tidak peduli. Maka saf sholat, yang penting sudah sholat, mau rapi, mau tidak. Yang mau rapat, mau tidak. Yang penting sholat, maka ini dua-duanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hadis mulia yang harus diperhatikan dalam masalah saf adalah hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري." Artinya ketika iqamat salat dikumandangkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami, kemudian beliau bersabda, "Luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah, karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku." Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini, saudaraku seiman, dan riwayat-riwayat yang lain, nanti kita akan bahas sampai riwayat ke-8 yang diangkat oleh penulis berhubungan dengan masalah saf ini, memberikan pelajaran kepada kita. Kalau riwayat yang pertama, yaitu kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau yang, ya, menyampaikan tentang kronologis kejadian ini di masa Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, pentingnya ada iqamah sholat, ya, yang merupakan penyempurna terhadap azan tentunya. Setelah azan, antara azan iqamah ada, ya, doa dan iqamah dikumandangkan untuk mendirikan sholat wajib. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang imam sebelum takbiratul ihram memimpin sholat, maka mengucapkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Aqimu sufufakum wa tarasu. Ya, ini disebutkan dalam bahasa Arab. Ya. Bisa juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Aqimu sufufakum artinya luruskan saf-saf kalian. Wa tarasu rapatkan. Nah, biasa ada imam, dia suruh makmumnya lurus. Tapi dia tidak suruh rapat. Ini juga tidak sempurna sunnahnya. Ya. Yang benar adalah kita mengatakan seperti yang Nabi ajarkan. Aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf-saf kalian. Dan juga rapatkan. Tolak ukur pengaturan saf itu adalah tumit kaki. Dan bukan ujung-ujung jari-jari telapak kaki. Ya, jadi kalau misalnya ini telapak kaki kita, maaf. Maka yang jadi tolak ukur adalah tumitnya bagian belakang. Bukan bagian depannya. Bukan bagian depan. Kalau misalnya Anda bayangkan bersama saya ini. Kalau Anda sedang berada di saf yang kedua. Lalu Anda melihat jemaah secara merata dari kanan ke kiri misalnya. Dengan mata Anda, dan jemaah-jemaah di saf pertama itu semuanya tolak ukurnya adalah tumit mereka, sehingga tumitnya semua sejajar dari saf sebelah kanan ke sebelah kiri misalnya, ya. Anda akan temukan pasti rapi. Karena tumit orang itu pasti bisa diatur untuk semua sejajar. Walaupun nanti kalau kita maju ke depan, melihat dari depan, kita akan temukan mungkin ada yang telapak kaki yang lebih besar, otomatis lebih maju, kesannya lebih maju. Tapi sebenarnya tidak masalah. Karena tetap safnya rapi. Kenapa? Karena tumitnya yang jadi tolak ukur. Sebagian orang menjadikan tolak ukur adalah jari-jarinya. Sehingga kalau kita lihat dari belakang, saf itu berantakan. Karena yang punya telapak kaki lebih besar, dia akan mundur. Gitu kan? Oleh karena itu, yang jadi tolak ukur adalah tumitnya yang sejajar. Ya? Berada di garis saf. Ya. Selain dirapikan, ya, kemudian juga perlu dirapatkan. Dipertemukan tumit sama tumit, ya, sehingga tidak ada celah buat syaitan. Sebagaimana mungkin akan disinggung nanti, salah satu hikmah kita menjaga saf ini agar syaitan tidak masuk di antara saf lalu menggoda sholat. Nah, itu poin penting untuk digarisbawahi, ya. Oleh karena itu, ini pelajaran ketiga, perlunya imam sebelum takbiratul ihram bagaimana dia mengingatkan jemaahnya dan memperhatikan secara khusus. Nanti kita lihat hadis yang kedua itu lebih detail lagi. Karena Nabi SAW bahkan merapikan dengan tangan beliau. Ya, seraya memegang pundak-pundak para sahabat yang dianggap masih perlu untuk diluruskan. Pelajaran keempat dari hadis pertama yang bisa diambil adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah beliau kalaupun sholat menghadap ke depan, beliau bisa melihat makmumnya di belakang. Rapi atau tidak rapi. Dan ini tentu terjadi hanya untuk Nabi SAW. Tidak semua orang, ya. Nabi SAW sendiri yang melihat itu. Sehingga beliau tahu, oh si fulan ini tidak mau ikut instruksi tadinya. Ya, seperti itulah. Ya, ini mukjizat tentunya khusus untuk beliau SAW. Sekarang kita masuk hadith kedua, teman-teman sekalian. Dan hadith kedua ini berbunyi dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana fis salah wa yakulu istaw wa la takhtalifu fatakhtalifa kulubukum. Bahwasanya kata Abu Mas'ud radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pundak-pundak kami ketika hendak mengerjakan salat dalam kurung berjamaah. Seraya beliau bersabda, luruskan saf-saf kalian dan janganlah berbeda-beda atau tidak lurus sehingga hati kalian pun menjadi berbeda-beda atau berpecah belah. Ada pertun di bawah nomor 99, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung kita ambil pelajaran dari hadis ini, teman-teman sekalian. Dan saya sudah bilang tadi ada 8 buah hadis yang kata oleh penulis. Ini masih hadis yang kedua. Yang pertama pelajaran dari hadis kedua adalah kedudukan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kronologis riwayat ini. Bagaimana Nabi SAW memegang pundak-pundak para sahabat seraya mengingatkan mereka agar meluruskan saf. Pelajaran yang kedua, bolehnya imam bahkan dianjurkan untuk meluruskan saf sholat jamaah sebelum takbiratul ihram. Bahkan dia dibolehkan memegang pundak, ya, jemaahnya. Ya. Dan tentu di sini adalah laki-laki, imamnya ke laki-laki. Ya. Tidak berlaku imam laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Dan itu pun kalau dilihat memang saf itu dibutuhkan untuk diluruskan. Dan kenapa Nabi SAW menyentuh pundak para sahabat di sini? Karena pundak itu memang yang dijadikan tolok ukur agar rapat dengan sebelah. Walaupun misalnya ada orang lebih tinggi dan lebih pendek, misalnya si A tinggi, si B lebih pendek, maka tetap saja kalau kita tolok ukurnya adalah lengan atau pundak kita sejajar, dalam arti kata di sini rapat, maka itu insya Allah akan membuat tentu tumit kita juga tadi kita kuat dan rapatkan di bawah, maka akan membuat saf itu sangat rapi, ya, sehingga tidak ada celah buat syaitan masuk di antara saf sholat. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama tadi kedudukan Abu Mas'ud, ya, pelajaran yang kedua adalah bolehnya imam itu untuk ya meluruskan saf, bahkan dianjurkan dia meluruskan saf sebelum takbiratul ihram, dan boleh memegang pundak para jemaah untuk memberikan saran kepada mereka. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah ini lafaz lain yang Nabi SAW contohkan selain tadi di riwayat pertama, aqimu shufufakum, ya, luruskan saf-saf kalian, ya, wa tarasu, dan rapatkan, ya, itu lafaz yang pertama imam-imam perlu tahu, aqimu shufufakum wa tarasu. Di riwayat yang kedua ini, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, luruskan saf-saf kalian dan jangan berselisih sehingga hati kalian pun bisa berselisih. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kita. Ya. Yang ketiga tadi adalah pentingnya seseorang imam mengucapkan istau wala takhtalifu. Luruskan dan jangan kalian berselisih. Jangan temannya luruskan lalu dia tidak mau dengar misalnya. Dia harus dengar. Kalau ada yang memberikan dia, tolong pak lurusin, bu tolong lurusin misalnya. Kita harus dengar, gak boleh kita ngotot. Kalau kita ngotot sudah sampai hujah pada kita, kita malah berdosa gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita enggak boleh berselisih di sini ya dengan imam ya, dan juga dengan makmum. Dan Nabi SAW mengingatkan kalau kalian berselisih dalam masalah shaf, maka hati kalian pun akan berselisih. Dan ini sebagian ulama mendatangkan sebuah faedah penting dalam masalah ini dari potongan akhir hadis, fa la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum, dan kalian berselisih kan akan hati kalian juga akan berselisih. Ini kita bisa jadikan sebagai faedah nomor 4 bahwasanya memang perpecahan umat ini bermula daripada pengaturan saf. Ya. Andai saja mereka sudah sehati dalam saf, tetap dia mau rapatkan, tetap dia peduli dengan saudaranya muslim di sebelah yang sedang sholat supaya rapat dengan safnya dia misalnya, atau kalau dia diberikan masukan dia bisa terima, maka insya Allah urusan-urusan yang lain itu akan lebih mudah, ya, umat akan bisa bersatu. Jadi ini perlu kita garis bawahi benar-benar kalau kita dalam kondisi ya mengatur dan sepakat saf itu rapi dan rapat, maka akan membuat hilangnya perselisihan di antara kita. Hadis ketiga teman-teman sekalian yang bisa kita bacakan adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawu shufufakum fa inna taswiyat as-shufuf min tamamis salah." Luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan salat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim di footnote nomor

سويت الصفوف من تمام الصلاة dikatakan adalah luruskan saf-saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf-saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lafaz ini ya, sawu sufufakum fa inna tasawwatu sufuf min tamamis shalah. Dalam riwayat lain min iqamatis shalah. Luruskan saf-saf kalian ya. Karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Dalam riwayat lain bagian daripada mendirikan sholat. Nah, ada sebagian ulama yang menganggapnya adalah sunnah, ada sebagian ulama mengatakan ini adalah wajib mengatur saf. Kalau orang sengaja tidak mau mengatur saf termasuk dalam saf, ini bisa mengganggu ya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarangnya, serta juga dia bisa saja berdosa ya. Dalam pendapat sebagian ulama. Dari sini kita bisa ambil pelajaran adanya lafaz ini yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam ya, yaitu sawu sufufakum. Luruskan saf kalian, fa'inna tasawwatu sufuf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Sesungguhnya luruskan saf itu termasuk kesempurnaan sholat, ya, atau termasuk daripada ya, kewajiban dalam mengerjakan sholat. Pelajaran kedua yang bisa diambil selain lafal ini adalah bagaimana dihubungkan di sini antara sempurnanya sholat ya, itu dengan safnya rapi. Dan ini perlu digarisbawahi, ini menandakan berarti karena sholat itu dianggap definisinya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka berarti kita harus menjaga juga saf ini karena dia bagian dari sholat dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Sholat subuh sampai anda salam, ya sholat duhur juga begitu, sholat asar begitu, maghrib dan juga isya begitu. Hadis keempat teman-teman sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqimus saffa fis shalah fa inna iqamatas saff min husnis shalah. Luruskan saf dalam salat karena sungguhnya lurusnya saf itu termasuk kebaikan dalam salat atau kebaikan salat, bisa dikatakan kesempurnaan salat. Dari hadis ini saya kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk imam melakukan ini, mengatakan aqimus saffa fis shalah, dirikanlah dan luruskanlah saf itu dalam sholat. Ya, ya sungguhnya ya, mendirikan saf itu termasuk daripada kesempurnaan sholat. Ini termasuk disunnahkan ucapkan. Jadi sudah kita sebutkan sekarang ada empat lafaz yang berbeda dari Nabi SAW yang harusnya imam ucapkan. Yang pertama tadi, aqimu shuffakum wa tarasu. Luruskan saf kalian dan rapatkan. Dan yang kedua tadi adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan istaw wa la takhtarifu. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ. Luruskan saf kalian dan jangan berselisih karena itu akan membuat hati kalian pun berselisih. Lawat yang ketiga adalah سَوُّ صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. Luruskan saf kalian karena meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan sholat. Sekarang yang keempat hadis kita di halaman 74, di hadis nomor 4. أَقِيمُ الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةُ الصَّفِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. Dirikanlah sholat itu atau dirikanlah saf itu pada saat mau sholat, dan ketahuilah mendirikan saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Jadi ini adanya perbedaan lafaz yang harusnya kita fahami, terutama yang akan sholat menjadi imam ya, baik di rumah ataupun di masjidnya ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata mengatur saf bagian daripada kesempurnaan sholat. Sudah kita singgung di hadits nomor 3, min tamamis sholat, kalau di sini min husnis sholat. Semua sebenarnya berkisar di masalah kesempurnaan. Maksudnya lebih besar pahalanya, ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih cepat meninggikan derajat, ya, membersihkan dosa-dosa. Itu kalau anda hubungkan antara sholat anda dengan tentunya pengaturan saf. Hadis selanjutnya hadis nomor 5 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, ayahnya Bashir sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina ujuhikum." Hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini tentunya lafadznya lafadz Imam Bukhari. Nanti lafadz Imam Muslim kita akan baca sebentar insyaallah. Tapi kita langsung ambil dulu pelajaran pertama dan pelajaran selanjutnya dari hadis yang nomor 5 di urutan yang pertama. Yang pertama sekali yang diambil adalah
wajib

Ya, seorang muslim ini pendapat yang sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Wajibnya semua muslim untuk perhatian secara khusus terhadap safnya, karena kalau tidak, dia nggak mau mengingatkan temannya di sebelah, dia juga tidak mau diingatkan, dia tidak mau peduli dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Tidak juga dia luruskan kemungkaran atau kesalahan temannya dengan perbuatannya, misalnya dengan menarik badannya atau meluruskan kakinya misalnya, kalau tidak dengan lisan menasihati, kalau tidak maka dengan hatinya, maka ini harus dilakukan ya, karena kalau tidak akan melahirkan perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Baik, sekarang kita masuk ke redaksi Imam Muslim, masih di urutan yang sama, urutan nomor 5, masih dari sahabat yang sama, An-Nu'man radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-kidah, yusawwi biha al-kidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu, ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره في الصف فقال عباد الله لا تصون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Kata An-Nu'man radhiyallahu anhu dalam redaksi yang lain riwayat Imam Muslim, tadi kita bacakan redaksi Imam Bukhari. Kata An-Nu'man radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami sampai-sampai menyerupai lurusnya anak panah, hingga beliau melihat bahwasanya kami sudah memahaminya. Setelah itu pada suatu hari beliau keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian ketika sudah berdiri dan siap-siap hendak bertakbir, beliau melihat seseorang yang tidak lurus dalam saf atau dengan saf. Beliau pun bersabda, wahai hamba Allah, luruskanlah safmu, dan jika tidak Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Ya, ini tentunya ada footnote di bawah penjelasan beberapa hal berhubungan dengan hadis ini. Baik, dari riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim di urutan nomor 5 ini, kita bisa ambil pelajaran teman-teman sekarang. Yang pertama, kedudukan An-Nu'man radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bagaimana Nabi SAW pedulinya dengan saf-saf muslimin dan saf-saf para sahabat, sampai-sampai beliau ya meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah. Nah, kita bisa lihat bagaimana teman-teman yang pernah memanah itu tahu, anak panah itu harus diletakkan tepat ya, di tempatnya, tepat juga lurusnya ya. Dan kita harus jeli sekali memperhatikan agar panahan itu atau anak panah bisa kena sasaran. Ya, Anda meleset sedikit saja, miring sedikit, maka tidak akan mengenai sasaran selamanya. Maka saking pentingnya mengatur saf, sampai Nabi SAW seperti mengatur bagaimana anak panah yang akan dilesatkan ya, atau dilepaskan. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya seorang imam meluruskan saf makmumnya ya, dan mengingatkan di sini, jadi supaya dia jangan maju, jangan mundur ya, dia bersama dengan kaum muslimin rata gitu ya. Dan ini tentunya ya, boleh disampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan, kan harus luruskan saf kalian. Kalau tidak Allah akan selisihkan di antara kalian. Nah, ini harus kita hati-hati, karena kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berselisih satu sama yang lain justru dikarenakan pengaturan saf yang kita lalaikan. Pengaturan saf yang kita lalaikan. Ada kurang lebih tersisa 3 buah hadis, saudaraku seiman. Kembali saya ingatkan teman-teman sekalian, hadis yang pertama, kedua, ketiga dan keempat serta kelima ini adalah lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan ya, terutama bagi imam. Dan yang pertama adalah tadi di riwayat nomor 1 ya, aqimu shufufakum wa tarasu, dirikan atau luruskanlah saf kalian serta juga rapatkan. Dan sudah kita singgung tadi bagaimana sebenarnya merapatkan saf salat. Kemudian riwayat yang kedua, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum, luruskan saf kalian dan jangan berselisih, karena akan berselisih juga hati-hati kalian. Sudah kita sebutkan juga tadi bagaimana ulama menitikberatkan bahwasanya bisa saja ini memang merupakan inti daripada permasalahan perselisihan umat yang sedang terjadi, bermula dari saf sholat mereka. Kemudian yang ketiga adalah sabda Nabi SAW dari hadis nomor 3, sawu sufufakum ya, fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah, luruskan saf kalian karena meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat ya, bisa dimaknakan berarti ada kurang sholatnya,
atau pahala sholatnya kalau seseorang tidak peduli dengan masalah ini. Lalu hadis nomor 4, aqimus saffa fis shalah fa inna iqamas saffi min husnis shalah. Dirikanlah atau luruskanlah saf dalam sholat itu karena sungguhnya meluruskan saf itu bagian daripada kesempurnaan atau kebaikan dalam sholat. Artinya akan lebih banyak mendapatkan pahala. Dan yang terakhir tadi sebelum kita break itu hadis nomor 5 di mana Nabi SAW ya, menyebutkan la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meruskan saf-saf kalian atau Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Nah, ini mungkin lafaz-lafaz seperti ini terlupakan oleh banyak imam ya. Kita harus mengingatkan memang kalau saf itu harus diluruskan. Dan kalau kalian tidak luruskan, maka akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Allah akan membuat hati kalian berselisih satu sama yang lain. Di sini dalam terjemahan juga Allah akan menanamkan rasa permusuhan di antara kalian. Jadi memang mulai dari situ. Karena orang kaya, orang miskin, pejabat, masyarakat biasa, semuanya kalau di saf sama, mereka merapatkan kaki-kaki mereka. Ya. Kemudian juga riwayat Imam Muslim tadi yang terakhir kita bacakan masih dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, di mana beliau Nabi SAW meluruskan saf-saf para sahabat sampai seakan-akan beliau meluruskan anak panah yang akan ya, dilepaskan, serta juga beliau pernah melihat ada seseorang yang keluar dadanya dari saf atau dia keluar tidak rapi dari saf, maka Nabi SAW mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, kalian harus luruskan saf kalian atau Allah akan menanamkan perselisihan di antara kalian. Sekarang kita lanjutkan 3 buah hadis dari bab yang sama dari nomor urutan ya, yang sudah kita baca tadi, yaitu hadis nomor 6 yang berbunyi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tsumma kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasuffu al-mala'ikatu 'inda rabbiha?" فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Setelah itu maksudnya Jabir bin Samurah menceritakan Nabi SAW menyampaikan menemui kami dan menyampaikan kepada kami, tidakkah kalian atau dalam kurung akan lebih baik jika membuat saf seperti para malaikat membuat saf di hadapan Rabbnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat dan mengatur saf di hadapan Rabb-nya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan saling merapatkan safnya. Ada putnot nomor 104 di bawah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis ini mulia sekali ya. Tentu semua hadis itu mulia, tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengatur saf itu sama dengan para malaikat. Mulia sekali. Malaikat tentu makhluk Allah yang mulia gitu ya. Ini mirip dengan lafaz Nabi SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama dengan para malaikat yang mulia gitu ya. Jadi bukan mustahil manusia itu termuliakan sebagaimana dimuliakannya para malaikat asal mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran pertama dari hadis kedudukan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW ya datang menemui mereka dan kemudian disebutkanlah tadi panjang lebar lafaz hadis yang sudah kami bacakan. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang muslim peduli dengan saf karena sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung adalah para malaikat. Sementara kita manusia tertutup atau masih terhijab mata kita. Kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu dimuliakan memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi tentunya. Dan mereka mengatur saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan mereka menyempurnakan saf yang pertama sudah penuh, sudah rapat, sudah rapi, baru terisi diisi saf yang kedua. Baru setelah rapi penuh baru pindah ke yang ketiga, begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai tentunya ya saf yang terakhir. Jadi kalaupun ada saf yang tidak rapi atau masih kurang, maka itu adalah saf yang terakhir. Begitu disebutkan dalam lafaz riwayat hadis yang lain tentang masalah ini tentunya. Baik, jadi ini pelajaran penting yang bisa kita ambil, bagaimana kita mengatur saf sebagaimana para malaikat mengatur saf mereka. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang bertanya tentang hukum agama atau sesuatu yang mungkin disampaikan kepada dia dalam bentuk informasi
maka dia apa namanya menanyakan kalau memang belum jelas bagi dia. Di sini Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat mengatur saf di hadapan Tuhannya? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang bagaimana caranya penataan saf tersebut? Ya, supaya lebih jelas. Barulah Nabi SAW sampaikan, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama. Jadi pertama utuh, baru pindah yang kedua, utuh, baru pindah yang ketiga, utuh terus begitu. Ya. Dan mereka merapatkan di antara satu sama yang lain. Berapa banyak muslimin yang melanggar hadis ini? Ya. Yang di sana kosong safnya, dia sudah buat saf yang kedua. Belum terisi. Apalagi dia meninggalkan bagi laki-laki saf yang pertama. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang mulia, لا يعلم الناس ما في نداء الصف الأول أعطوهما ولو حبة. Kalau manusia mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di azan dan saf pertama, ya, kemudian pasti mereka akan datang mendatangi walaupun merangkak. Dalam riwayat lain, mereka tidak bisa dapat kecuali an yastahimu, mereka berundi, maka mereka akan berundi. Lastahamu alaih, ya. Jadi ini berarti menandakan ada sesuatu yang sangat mahal di situ, ya. Ya, supaya kita jangan kehilangan saf, jangan kehilangan saf, ya, terutama laki-laki di sini, dan bagaimana mereka peduli sekali dengan saf tersebut. Jangan buat saf baru selama saf ada yang kosong di depan. Dan pengaturan saf ini sebagai tambahan informasi saudara muslimah adalah dimulai dari belakang imam. Jadi imam lalu di belakangnya, dan harus di belakang imam ini orang yang paling faham tentang Al-Quran, faham tentang agama, sehingga kalau imam berhalangan dia bisa menggantikannya. Itu dari belakang imam ke sebelah kanan. Ya. Sampai penuh, baru dimulai sebelah kiri sampai penuh. Rapat semuanya, rapi semuanya. Jangan ada celah. Bahkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ya, lingankanlah, lunakkanlah pundak-pundak kalian untuk saudara kalian. Jadi jangan kita merasa, ah, sudah sempit nih. Padahal sebenarnya masih bisa saudara kita masuk di situ. Maka masukkan dia, supaya betul-betul tertutup rapat. Di dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya syaitan itu masuk dalam saf sebagaimana anak-anak domba jelip di antara domba-domba yang dewasa. Maka jangan biarkan ada celah buat syaitan, dia bisa masuk sehingga menggoda sholat kita. Nah, ini poin-poin penting yang harus diperhatikan, teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja tanpa memperhatikan masalah saf. Sedangkan saudara kita saya di depan misalnya batal wudhunya, maka yang di belakang maju untuk mengisinya. Dan langkah kaki yang termulia di muka bumi adalah langkah kaki.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jawa Publikasi, Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Langkisau yang masuk Jemberado. Nah, malam kini sahabat, Jumat ya 2 Oktober. Nah, Oktober bulan kini sahabat Langkisau ya. 2 Oktober 2026, aduh. Aroma mangganas malam kini sahabat. Nah, dalam program Dendang Jo Bagamai. Nah, dan Jo Bagabong untuk request lagu Dendang atau Gamai di malam kini ke langsung telepon ke 082374415591. Halo, Langkisau FM. Salam malam.
1: Halo, Langkisau FM. Salam malam, Mang Omang Ganteng.
0: Wai, Adit Ganteng. Apa kabar Adit Ganteng? Boleh sehat saja? Hah? Boleh sehat saja, Adit. Mang Omang Ganteng. Apa pun yang putih suruh
1: itu? Tinggal, Mang
0: Omang. Bahas sinyalnya.
1: Sinyal. Sinyal.
0: Oh, iya.
1: Tadi ada hujan lagi ya.
0: Iya. Bagaimana cuaca? Hah? Cuaca kok hujan aja? Bagaimana cuaca? Hujan.
1: Hujan, Pak Roma. Siko hujan lo, Pak Roma.
0: Sama berarti, Ma.
1: Baru jam. Sama, Ma. Iya. Mbak, ini
0: baca
1: lalu lintas lintas lalu lalang.
0: Nah, gimana Adit ini kah?
1: Alu makan malam.
0: Alun nih, entar lah kemari ya.
1: Eh,
0: anjir kamu
1: jauh
0: merantau. Woi, jauh nak rantau kira. Hai. Ayolah, Adik. Adiklah makan Adik kau.
1: Gulai talu
0: tadi. Woi, gulai talu. Woi, padi mah. Ih, seru lo mana?
1: Padi
0: lah. Iya. Itulah kanyang Adik ini tuh.
1: Doan lulus yo mama awak wisuda tahun gini mah.
0: Oh iya, di hari ulang tahun kan?
1: Yo, apa nemu kapitan
0: lagi
1: rumah? Sana cari. Yo, balik dulu aku untuk bantu keluarga kan. Ada kerajo.
0: Oh iyo. Oh iyo lah.
1: Mandi. Awak aku harus mandiri malu mana tergantung ni semua tu.
0: Iyo deh, nanti iyo awak lah kandang mah.
1: Yo. Aku termasuk anak disabilitas netra awak mana lagi?
0: Lagi ya.
1: Jadi, awak netra lagi bang. Yo. Boleh request bang?
0: Boleh lah. Aku lagu dia tu.
1: Request lagunya, aku lagu Dendang kan?
0: Yo, Dendang.
1: Lagu Mesra mulai je bang.
0: Haji dulu eh.
1: Judulnya Kapak dari Rantau.
0: Wih, padi ya, Ma.
1: Aku lama, Ma.
0: Kapak dari Rantau, mana? Kok Adit mana nyampein, Ma, ya?
1: Dan tunggu kapak dari Rantau.
0: Aduh lah.
1: Bodoh
0: lagu
1: mana
0: kan
1: lagu
0: ni
1: mulai.
0: Ini sedang lagu baru. Aduh, boleh lagu lama ni tu. Assalamualaikum adik kasih adik. Wassalamualaikum.
1: Ni boleh dua lagu eh.
0: Ah boleh. Nak ada kemenangan untuk adik dah. Ha.
1: Acik lagi dari Apinda Beranel. Apinda Beranel. Judulnya Tendang Perantauan.
0: Wesh, padi lo mah. Dendang
1: perantauan. Itu harus saya dendang lah gua ini.
0: Oh iya lah.
1: Sesuai program. Dan bisa. Boleh salam-salam.
0: Boleh, Dit.
1: Salam untuk para pemenang ganteng dan gagah sampai sisi selatan.
0: You.
1: Bang Yokibo.
0: You.
1: Oh, Mak Wu. Mana Mak Wu dah lama dah Mak Wu nak jalan. Yo, Adel, dan seluruh sahabat Langkisau di manapun berada yang menangakan 91.2 Langkisau Western Finan ni.
0: Alay.
1: Salamnya untuk Abang Musyaya, untuk Nadi, Ayah Safira, NGFG, Fio Rafanda, Adel Febri, oh, Kak Vicky. Pokoknya pungkui saya dah yang menengah di 91.2 FM Langkis FM yang di Painan gini. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik anteng ya. Lama kabung malam gini di 91.2 Langkis FM.

0: Yeah, di belakang adik ada Sia tu. Ha, mencicik-cicik di belakang adik kau yo. Halo, Langkis FM, selamat malam.
1: Langkisau, selamat malam Bang Roma.
0: Bang Musjaya, apa kabar? Sehat saja?
1: Kabar seperti biasa, alhamdulillah sehat. Cuman cuaca yang tidak bersahabat Bang Roma.
0: Okey, siap. Siap.
1: Kau baru pulang dari Tapro Corocok tadi Manjariang. Dapet je hujan labik.
0: Manjariang, dapet patai.
1: Iyo, mencari balada tadi Bang Roma. Dikuyur hujan labik gitu. Dah basah-basah pulang saja.
0: Hai, Masya Allah. Basah-basah membawa berkah ya.
1: Iyo. Balik Bang Roma, nyo. Cuaca dalam kadang kini kau indah bisa diprediksi dong Bang Roma.
0: Iyo. Di luar prediksi Bang Musjaya ya.
1: Iyo. Tak bisa lo ditakut-takut ya. Tapi rancak je Bang Roma kalau tak hujan lo hari ini. Kau kabut asap kau menjadi nampak.
0: Iya.
1: Iya, kau biasa kau normal lah. Memuti lo. Wah, gini ya. Dia kabut balik di pagi hari. Woy. Mata hari ni nampak di bawah rumah tu.
0: Iya.
1: Warna eh.
0: Redup ya tak?
1: Iya, agak-agak kunyang-kunyangan mode kalau lah tapi di pagi hari.
0: Iya.
1: Jom berapa kau pisah di bawah rumah?
0: Suantan lagi.
1: Ini sangat kecil kan?
0: 5 minit lagi.
1: Yang mana ini? Oh, 5 minit lagi. Ayo, kalau mendasar kat bisa. Itu beko. Kita baca cerita-cerita kan?
0: Iya.
1: Ada baiklah di request lagu dulu.
0: Lagu Bang Muska?
1: Lagu dari Bang Rumah Mengganas ya, Talonsong.
0: Talonsong adik baragi ya. Jadi penyesalan.
1: Lagu bisa nendang kamu?
0: Bisa.
1: Wah, di hujan ku, di bayu pada nendang kamu rumah.
0: Yup.
1: Dari nyo Anikyu.
0: Atu.
1: Cinto palapetanyo.
0: Palapetanyo, jadi.
1: Ya, cinto palapetanyo. Itu kan Batigo penyanyi itu kamu rumah.
0: Yo.
1: Ada Anikyu, ada Reola, itu serai di Dozulma kan?
0: Yup.
1: Asik lah ada gua, Bang.
0: Asik lah, Bang Renda.
1: Iya. Ya hujan kita tetap padendang di Radio Langkisau FM kok, Bang.
0: Kita hoyak, Bang Mus, kita hoyak.
1: Hoyak je musik kok gitu.
0: Iya.
1: Padendang gitu.
0: Wah,
1: semoga di malam kini kok diputar kopi, di bae gua yang bisa ngangi. Woi, apa pasal lu duduk, Bang Mus?
0: Padu.
1: Padu kan?
0: Padu lah.
1: Apa rumah apa dia boleh? Dia mau ngopi di radio gini, jumpa Bang Acok ya.
0: Hai, itu mana nak ditunggu?
1: Yuk balik kok kapai keluar, tak?
0: Iya.
1: Tak bisa gitu bagian hujan. Ya kan?
0: Iya, tanah-tanah yang tak apa, bos.
1: Hah?
0: Tanah-tanah di rumah lain.
1: Tanah-tanah lo mau rumah, sana aku hari memancang mana mau rumah tapi dek cuaca yang tak mengizinkan tu bahala kecewanya.
0: Iya bahana.
1: Lama lah duduk di tap pulau Pinang gini kalau lo memancang mania mah Bang Romo.
0: Memancang mania.
1: Yo. Patang kan awak meninjau yang matan basi salido tu. Ada angka yang Bang Romo tak bisa. Kita mandi-mandi situ leh.
0: Bisa leh.
1: Alah kawan nah, ala kasih aja doh.
0: Iya.
1: Salam Bang Mus.
0: Salam kasih Abang Mus.
1: Salam pertama buat Bang Roma yang ada di studio Langkisau. Semoga sehat nantinya pulang pergi Bang Roma.
0: Amin.
1: Terus buat Adit yang ganteng di Padang. Lah samo keadaan cuaca antara Painan jo Padang ini kira lah samo hujan.
0: Iya. Jalai.
1: Terus buatnya Ayah Berdi.
0: Yo.
1: Ayah Sapira. Pak Putra Bayang. Lagi Pak Jamder di Putra Rebek. Lala Mulu nak bergabung di malam ini kok nampak di Denang Bagame mah.
0: Iya.
1: Terus lagi buatnya Putri Malu. Mama Naila. Lagi Pak Faisal. Ha, kok Pak Faisal kok lah. Kalau mau dikau dia lah pulang sama Bang Roma.
0: Pulang ya.
1: Ayo, terus lagi buatnya Mama Puja, Bunda Sia, Uncu Nenek, Uncu Nadi, Arif, Alhamdulillah. Ada seluruh kru Langkisah FM yang bertugas dari pagi sampai malam hari ini. Bang Roma, disalamkan semuanya.
0: Sampai, Mangus.
1: Sampai, Bang Roma. Kalau dah sampai, kita lanjutkan setelah Isya nanti, Bang Roma.
0: Jadi.
1: Burung Irian, burung Cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bang Mus, ya. Dan lah bergabung request lagu. Beko lagu diputar sudah Isya, Bang Mus. Untuk adik bagi lagu diputar sudah Isya, ya. Sudah sembahyang, berdoa kita stay dulu. Sudah tu baru kita putar lagu ni. Waktu Isya 3, 1, 2, 3, 4, 5. Hingga berapa minit lagi? Berapa detik lagi? Seminit lagi lah. Beko kita balik lagi sudah Isya sambil lagi. Sudah jam kamar-kamar di siku aja awak. Di 91.2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak.

0: Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun Digipanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke Digipanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. Digipanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan Digipanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. Digipanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
2: oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Beli capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiah. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
8: Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh. We'll be right back.

91.2 Kiss FM. Sabaiklah minit kali 25 dari jam 9 kiranya. Sampai di sini dulu, sabar lagi sah ya. Dan dah jumpa ramai edisi malam kini. Dan terima kasih sahabat dan lama kabuang. Rahman pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama.

0: Bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
0: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
0: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
0: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
0: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
4: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

dari kawasan Haji Agus Salim Pahina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkisau dimanapun berada. Kembali di liputan berita malam edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama saya Rio Kibo. Kami sampaikan sahabat informasi dari BMKG Sumatera Barat. BMKG sebut puncak hujan di Sumatera Barat terjadi di akhir Oktober hingga pertengahan November 2026.

Memasuki bulan Oktober 2026, pola hujan di Sumatera Barat mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Minangkabau, Edo Latama, melaporkan bahwa transisi menuju musim hujan diawali dari wilayah utara hingga dan bagian selatan Sumatera Barat. Ia menjelaskan, sahabat, pada dasarian pertama, maksud kami dasarian pertama Oktober ini sudah mulai memasuki musim hujan. Prediksinya, puncak musim hujan di Sumatera Barat secara umum diperkirakan terjadi mulai dasarian ketiga 20 hingga 31 bulan Oktober hingga dasarian kedua 10 hingga 20 di bulan November 2026. Intensitas hujan tinggi diperkirakan meluas hingga ke wilayah timur dan berlanjut sampai Desember. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada selama periode puncak musim hujan maupun masa peralihan. Pasalnya, sahabat, dinamika atmosfer pada periode ini sangat aktif, memicu potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Menurut Edo Latama, dan ada sejumlah faktor atmosfer yang saling menguatkan penambahan massa udara basah di wilayah Indonesia bagian barat. Pertama, peralihan angin monsun, perubahan pergerakan angin dari monsun Australia menuju monsun Asia. Kemudian aktivitas gelombang atmosfer, meningkatnya aktivitas gelombang Kelvin serta ekuatorial Rossby. Kemudian fenomena MJO, melintasnya Meden Julian Oscillation atau MJO yang melintasi wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian faktor lokal, kondisi labilitas atmosfer lokal serta anomali suhu muka laut yang hangat di perairan barat Sumatera. Kombinasi fenomena global ini, sahabat, fenomena global, regional, dan lokal tersebut berpotensi melahirkan hujan lebat berdurasi panjang yang disertai angin kencang. Warga yang bermukim di daerah rawan longsor, bantaran sungai, serta wilayah pesisir dihimbau untuk terus memantau pembaruan informasi. Kemudian, warga yang bermukim di daerah rawan longsor, bantaran sungai, serta wilayah pesisir diimbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca yang resmi dari BMKG guna untuk mengantisipasi risiko bencana. Demikian, sahabat, informasi yang dapat kami sampaikan di Liputan Berita Malam edisi hari ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, sahabat. Saya Ricky Budan, segenap kru yang bertugas, mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkis. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkis FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.